0: 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi di obrolan sepeda bareng aku Ita Saputri. Senang banget karena seperti biasa kita bakal ngobrol soal sesuatu yang deket banget sama kita, apalagi untuk anak muda yang suka jalan-jalan, suka bikin konten, sampai suka juga untuk promosiin daerahnya sendiri. Kalau kita ngomongin pariwisata, mungkin yang langsung kepikiran itu adalah pantai, terus juga hotel, atau mungkin wisata-wisata terkenal. Padahal sebenarnya sih masih banyak banget ya potensi wisata lokal yang belum banyak orang tahu, mulai dari bukit mungkin dengan view-view keren, terus juga ada desa wisata, sampai dengan tempat-tempat hidden gem yang justru punya daya tarik yang luar biasa, teman Pro 2. Nah, menariknya lagi sekarang justru banyak anak muda yang punya peran besar untuk ngenalin tempat-tempat itu lewat media sosial, komunitas, event, bahkan cuman dari upload video yang menarik aja sebuah tempat wisata itu sudah langsung viral dan didatangi oleh banyak wisatawan. Tapi tentunya nggak cuman soal bikin viral aja ya. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana caranya kita ikut menjaga, terus juga mengembangkan, membuat wisata lokal tetap lestari supaya manfaatnya juga bisa dirasakan sama masyarakat sekitar. Makanya pagi ini kita bakal ngobrol soal gimana generasi muda bisa jadi motor penggerak pariwisata dan mengangkat potensi wisata bukit supaya makin dikenal sampai ke mata dunia. Dan aku pagi hari ini tidak sendiri karena sudah ada semeton jegek Bagus Buleleng. Kita kenalan dulu sama Agus Krisna Wahyudi. Selamat pagi.
1: Halo Kak Ita, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini Agus?
1: Astongkares, sehat selalu.
0: Oke. Kalau kita ngomongin soal pariwisata Buleleng nih Gus ya, menurut Agus, apa sih yang bikin daerah kita punya daya tarik yang beda dibandingkan dengan daerah lain?
1: Oke, pertanyaan yang bagus banget ya Kak, karena kita di Buleleng kan termasuk Bali Utara.
0: Yeah.
1: Nah, tentu ada pembeda dengan Bali Selatan Kak.
0: Hmm.
1: Dimana kalau di Buleleng khususnya, kita di sini mengenal konsep nyegar gunung. Udah sering banget mungkin dan sudah dikenal oleh banyak orang juga konsep nyegar gunung ini. Jadi konsep nyegar gunung sebenarnya di Buleleng itu otentik dengan pantai dan juga perbukitan. Jadi gitu Kak Ita. Jadi benar-benar memang tempat pariwisata yang jarang bisa ditemui di Bali manapun kecuali di Buleleng. Jadi memang Buleleng ini memiliki potensi yang luar biasa, kuat sekali Kak, kalau kita membahas tentang alamnya. Jadi memang kita sebagai generasi muda, tugas kita memang harus bisa menjaga sih Kak, kalau dari saya sendiri dan juga dari semeton juga Bagus Buleleng. Di lain hal juga kita memiliki tugas agar bisa mempromosikan, tapi kita harus bisa mengemas cara kita mempromosikan dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang memang hidden gem gitu kan istilahnya. Jadi kalau dari kami itu dari semeton jaga Bagus Buleleng saat ini ada program kerja nih Kak, di mana kita memang akan menyasar tempat wisata yang memang masih sedikit peminat di wisata yang ada di Buleleng. Jadi kami akan membuat vlog. Tapi di dalam vlog itu akan ada review dari semeton kami. Kami akan membuat review kira-kira di tempat, misalkan di Pantai Lovina nih Kak. Nah di Pantai Lovina yang mungkin dulu teman-teman pendengar semuanya kan belum tahu nih. Ternyata sekarang di Pantai Lovina ada beberapa update nih Kak. Yang tentunya ketika kita sudah kemas dalam bentuk konten dan kita up di media sosial, tentu akan bisa menyaring banyak sekali penonton atau viewers. Jadi kami juga sangat merasa senang juga Kak, karena effort kami dan juga bagaimana ide-ide kami dalam mengemas konten yang kami siarkan atau kami posting nanti di media sosial itu memang benar-benar disaksikan oleh para penikmat media sosial seperti itu sih kak.
0: Oke, memang belakangan ini banyak juga bukit-bukit di Buleleng yang mulai dilirik ya kan sama anak-anak muda untuk healing. Nah, menurut Kak Agus, potensi wisata bukit di Buleleng sebenarnya sebesar apa?
1: Oke, kalau berbicara tentang bukit, kita berpindah dulu nih kak dari tengah-tengah kota Singaraja ke Kecamatan Groga, karena di sana memang betul-betul masih suasananya alam banget. Jadi di Groga itu ada namanya Bukit Udeng-Udengan, dan juga kalau teman-teman tahu dan pernah ke sana ada pura Bukit Kursi. Nah, jadi di sana memang masih sangat asri sekali. Yeah. Apalagi di Munduk Udeng-Udengan itu, Bukit Munduk Udeng-Udengan yang memang sangat masih belum terkenal atau masih minim akan promosinya. Dari kami kemarin sempat survei ke sana lewat outbound kami di Semeton Jaga Bagus Buleleng. Jadi memang potensi bukit yang ada di Buleleng sebenarnya sangat luar biasa hebatnya kak, karena di sana ternyata masih ada beberapa populasi hewan yang masih sangat-sangat dijaga oleh warga sekitar. Jadi kami kesana pun tentu harus dengan aturan-aturan yang disediakan di sana. Misalkan contohnya ketika kami trekking kemarin, jadi kami tidak boleh yang pertama makan di area bukit. Kemudian juga kami harus wajib istilahnya kalau di Bali itu kan kental dengan persembahan ya. Jadi kita harus mengaturkan juga canang dan juga rarapan di setiap pelinggih yang ada di sana. Karena memang betul-betul masih dijaga oleh masyarakat lokal atau pok darwis yang ada di sana. Bahkan di sana juga disediakan kak tempat untuk kemah.
0: Okay.
1: Tapi itu agak sedikit jauh dari Bukit Munduk Udeng-Udengan, karena memang agar mengantisipasi pencemaran yang ada di lokasi camp tersebut. Dan juga di lokasi camp itu juga disediakan banyak sekali peraturan ketika kita ingin stay di sana. Salah satunya itu kita wajib membawa pulang kembali sampah yang kita buat di sana, karena di sana memang masih betul-betul sangat-sangat asri dan alam sekali. Seperti itu sih kak kalau berbicara tentang bukit.
0: Oke, berarti sebenarnya potensinya udah ada ya, tinggal bagaimana kita mengemasnya supaya makin menarik. Kalau menurut Kak Agus, berarti nih kenapa generasi muda itu penting banget untuk dilibatkan dalam pengembangan pariwisata?
1: Oke, kalau menurut saya sendiri, kenapa generasi muda wajib untuk ikut dalam pengemasan tempat wisata khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng? Karena sebetulnya kak, kalau saya sendiri merasa satu pemuda yang ada di Buleleng pasti memiliki yang namanya media sosial, entah itu akun Instagram, TikTok, seperti itu. Jadi hanya dengan kita bisa meng-up satu konten itu sudah membantu tempat wisata, membantu pok darwis yang ada di sana, membantu pengelola tempat wisata yang ada di wisata tersebut, apalagi wisata-wisata yang memang belum sering dikunjungi seperti bukit yang tadi kita bahas. Jadi memang ketika kita sudah mau untuk mengeluarkan effort kita sedikit untuk bisa ngirit-ngirit sedikit konten yang kita take, kemudian kita up, walaupun memang lama untuk menaikkan viewersnya, tapi itu juga menurut saya sendiri sudah menjadi suatu kebanggaan sebagai generasi muda kak, karena kita bisa turut langsung untuk bisa mempromosikan tempat pariwisata seperti itu sih kak.
0: Berarti kalau menurut Agus sendiri nih, promosi wisata sekarang lebih efektif lewat media sosial atau mungkin harus tetap perlu kegiatan langsung ke lapangan?
1: Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang promosi di saat ini kak ya, kalau menurut saya lebih efektif di media sosial. Namun ketika kita ingin mengadakan kegiatan yang turun langsung, ada baiknya kita kita yang harus survei terlebih dahulu ke tempat wisata tersebut, sehingga kita tahu kak apa yang ada di potensi-potensi di tempat pariwisata tersebut, sehingga nanti ketika kita mau untuk mempromosikan, kita setidaknya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat wisata tersebut. Istilahnya nanti kita agar tidak miskom ketika kita ingin mempromosikan secara langsung, namun kita belum tahu pasti apa yang ada sebenarnya di tempat wisata tersebut. Gitu.
0: Oke, berarti memang sebenarnya ternyata dua-duanya saling melengkapi juga gitu ya. Oke teman-teman, nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepeda hari ini.

0: Oke, terima kasih teman Pro 2, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Aku masih bareng Agus dari Semeton juga Bagus Buleleng. Kita masih ngomongin tentang gimana sih anak muda bisa jadi motor penggerak pariwisata. Kalau tadi kita udah bahas soal potensinya dan juga peran dari generasi mudanya, sekarang kita bakal ngobrol soal tantangan ya. Mungkin kalau kita ngomongin tantangan nih Gus, apa yang paling sering Agus lihat dalam mengembangkan wisata lokal khususnya wisata bukit?
1: Oke, tantangan. Tentu ketika kita ingin mencapai sesuatu hal pasti ada tantangannya, Kak. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana sih tantangan dalam mempromosikan apalagi tempat wisata yang memang belum dikenal oleh banyak orang. Tentu, Kak, kalau dari kami selaku tim promosi dari wisatawan tempat wisata lewat Semeton Jege Bagus Buleleng, itu yang pertama pasti adanya kurangnya adanya akses sih, Kak. Akses baik itu bagaimana Pok Darwis atau pengelola pariwisata yang ada di tempat wisata tersebut bisa mengakses tempat-tempat atau aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mempromosikan media sosial. Sehingga itu yang menjadi salah satu tantangan yang lumayan tricky buat kami, karena anggapannya seperti ini, Kak. Ketika kami hari pertama datang ke sana, setelah survei, kami ternyata tahu kekurangan di sana adalah generasi mudanya yang membantu untuk meng-up dan membuat akun media sosial dari tempat wisata tersebut. Seperti kemarin saya sempat ke Red Coral Waterfall yang ada di Desa Munduk tepatnya, dan di sana memang sudah tertata, Kak, sudah ada pengelolanya. Namun hanya saja yang masih belum aktif itu adalah media sosial dari tempat wisata tersebut. Kemudian insight dari kami apa gitu, saran dari kami apa untuk pengelola ataupun tempat wisata itu. Jadi kami memberikan saran bahwa gak apa-apa kita buatkan akun Instagram atau akun TikTok di tempat wisata tersebut, tapi pengelolanya generasi muda yang memang mampu untuk mengelola media sosial itu. Karena kan tidak semua tempat-tempat wisata yang ada di atas-atas atau lebih tepatnya agak terpencil dan susah untuk dijangkau, karena Buleleng itu kan sangat luas, Kak, ya. Ketika kita main ke satu kecamatan pasti ada tempat wisata yang rasanya belum bisa kita tuju karena kurangnya akses. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya seringkali, Kak, tempat wisata yang hampir ingin kita kunjungi itu tidak ada di Google Maps. Nah, dan kita sebagai generasi muda hanya bisa mengajukan ke dinas bahwasanya ternyata di tempat wisata A belum ada akses Google Google Maps yang memadai. Jadi mungkin hanya sekedar sampai di depan gangnya saja nih, Kak. Jadi belum masuk dia Google Maps-nya sampai ke area tempat wisata. Mungkin itu menurut Agus yang menjadi tantangan untuk wisatawan-wisatawan yang datang, khususnya wisatawan luar Bali sih, Kak, karena mereka kan masih istilahnya sangat-sangat abu-abu ketika datang ke tempat wisata itu gitu.
0: Berarti memang bukan soal tempatnya aja ya, tapi betul, bagaimana pengelolaannya juga. Nah, kalau boleh berandai-andai nih Gus ya, kira-kira inovasi apa yang paling ingin Agus lihat dilakukan anak muda untuk mengembangkan wisata khususnya di Buleleng?
1: Oke, tentu, Kak, ada banyak sekali sebenarnya inovasi-inovasi yang harusnya generasi muda bisa berikan untuk sebuah destinasi wisata. Nah, tapi di sini kita tidak akan berandai-andai, Kak, karena Agus akan menyampaikan satu hal yang atau satu ide yang sudah terrealisasi. Jadi kami sebelumnya itu memang sempat bekerja sama dengan Plan Indonesia. Jadi kami mengadakan wisata aman bencana, mungkin sebelumnya sudah sempat didiskusikan juga di sini. Tapi kami ada satu hal yang sangat-sangat berkesan tidak hanya untuk tempat wisata, untuk wisatawan dan juga untuk pengelola, yaitu kami di sana menyediakan tempat tempat-tempat atau petunjuk-petunjuk aturan-aturan yang harusnya dilakukan wisatawan ketika berkunjung ke tempat wisata. Mm-hmm. Memang itu sering tidak terfokuskan oleh wisatawan asing atau wisatawan lokal. Tapi ketika hal aturan-aturan itu tidak ada di tempat wisata, seringkali ketika amit-amit ya Kak, ketika ada bencana nanti di alam, itu kita akan seringkali panik karena kita tidak mengetahui di mana titik berkumpulnya ketika ada sebuah bencana atau di mana sih tempat aman di lokasi wisata itu gitu. Jadi kemarin kami sempat memasang beberapa pelang petunjuk, kemudian juga tempat lokasi di mana ketika ada bencana nantinya kita bisa dipindahkan ke tempat tersebut seperti itu.
0: Oke, tapi kan kadang ada nih tempat yang memang viral, tapi beberapa bulan kemudian sepi lagi. Nah, menurut Agus kira-kira supaya wisatanya itu bisa bertahan, kira-kira apa yang harus dijaga?
1: Oke, ketika tempat wisata yang hanya viral beberapa bulan, kemudian selanjutnya malah minim yang datang, berarti sustainable tourism-nya masih belum baik. Jadi belum ada pariwisata berkelanjutan di dalamnya. Sebetulnya kalau dari pandangan aku sendiri mengenai hal tersebut, dari hal-hal yang kecil dulu deh Kak. Ketika kita berkunjung ke sana, kita harus tahu dulu apa yang sebaiknya kita lakukan di sana. Misalkan di pantai, ternyata di pantai A itu kita hanya boleh duduk-duduk, dan juga ketika makan kita harus membuang sampah pada tempatnya, dan di sana tidak boleh berenang karena ada aturan memang tidak boleh berenang di sana. Jadi itu harus kita tahu dulu Kak. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu itu, kita akan bisa mengelola dalam diri kita sendiri. Oh, ternyata di sana kita tidak boleh melakukan A, B, C dan segalanya. Karena terkadang Kak, wisatawan itu ketika sudah sekali datang ke tempat wisata itu, maka mereka sudah akan merasa puas. Terkecuali ketika tempat wisata tersebut didatangi oleh warlocknya atau warga lokalnya. Mungkin itu akan bisa membuat pariwisata itu akan berkelanjutan atau sustainable tourism itu sih Kak.
0: Oke, kita sudah punya beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 081 139 91 054. Ada yang mau bertanya, Kak Agus, kalau harus memilih nih, lebih penting bikin wisata viral dulu atau fasilitasnya dibenahi dulu?
1: Oke, keduanya hal yang sangat perlu diutamakan sebenarnya. Tapi kalau dari saya sendiri, lebih baik ke fasilitasnya dulu sih Kak. Karena ketika fasilitas sudah mantap dan oke, ketika kita mencoba untuk mempromosikan pasti akan lebih mudah dan lebih gampang.
0: Oke, gitu. Dua-duanya penting berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, satu lagi, kesalahan yang paling sering dilakukan wisatawan saat datang ke tempat wisata alam apa sih Kak?
1: Oke, satu kesalahan, enggak satu sih Kak, banyak sih ya? Biasanya. Beberapa kesalahan yang dibuat oleh wisatawan ketika ada di wisata alam itu sih kurang peka dengan apa yang ada di sekitar tempat wisata itu. Misalkan kalau di Bali kan memang kental dengan budayanya ya Kak. Jadi memang kita harus bisa istilahnya lihat-lihat dulu deh apa sih yang ada selain tempat wisata itu. Mungkin kita harus mengaturkan sesajen atau larapan tadi. Kemudian ataukah ada larangan-larangan tidak boleh berbicara yang tidak-tidak di sana. Jadi sebenarnya hal-hal kecil seperti itu biasanya menjadi kesalahan sih Kak dalam berwisata ke alam tentunya, karena memang cukup berbahaya sih kalau ke alam.
0: Oke, yang terakhir nih ya Gus ya, apa pesan untuk anak muda yang mungkin merasa belum bisa berkontribusi untuk daerahnya?
1: Oke, berkontribusi atau memberikan ide itu tidak harus ikut organisasi A, B, C, dan E Kak. Yeah. Tapi bagaimana dari diri kita sendiri mampu yang pertama menjaga, kemudian yang kedua juga bisa merasakan, bisa memiliki tempat wisata itu dari hati yang paling dalam. Karena ketika kita tinggal di tempat wisata itu tapi kita belum memiliki rasa bahwa wow, ternyata saya tinggal di tempat wisata ini dan memiliki potensi yang sangat luar biasa besar, Jadi memang benar-benar saya harus menjaga ini, baik itu dari menjaga kualitas kebersihan lingkungan yang ada di tempat wisata itu, kemudian juga bagaimana juga nanti ketika ada wisatawan yang datang ke sana, kita bisa membantu dengan memberitahu. Misalkan wisatawan tersebut belum tahu arahnya kemana sih kalau ke tempat wisata ini, oh bisa pak, tinggal belok kanan. Itu juga bisa salah satu kontribusi yang bisa kita berikan sebagai generasi muda yang memang melek di media sosial untuk saat ini gitu sih kan.
0: Oke, wah berarti memang kontribusi sekecil apapun itu tetap punya arti gitu.
1: Betul.
0: Ya. Terima kasih Agus, gak kerasa teman Pro 2 obrolan kita hari ini tinggal sedikit lagi ya. Mungkin dari obrolan aku bareng Agus ini kita belajar kalau pariwisata bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau pelaku wisata aja, anak muda juga punya peran yang besar untuk mengenalkan, menjaga sekaligus mengembangkan potensi daerah yang kita punya. Terima kasih Agus waktunya hari ini ya.
1: Terima kasih kembali Kak.
0: Berbagi cerita inspirasi pagi hari ini. Semoga deh ya makin banyak anak muda yang berani bergerak dan juga berkarya untuk ikut membawa wisata lokal kita lebih dikenal luas ya.
1: Astungkare.
0: Terima kasih juga teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di obrolan sepeda berikutnya.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Finlandia kembali mencatat sejarah dengan dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia selama 9 tahun berturut-turut berdasarkan laporan World Happiness Report. Tentu kebahagiaan masyarakat Finlandia bukan hanya karena satu faktor, tetapi didukung oleh berbagai hal. Salah satunya adalah tingginya rasa percaya antar warga dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Selain itu, Finlandia memiliki sistem kesejahteraan sosial yang kuat, termasuk layanan kesehatan dan dukungan sosial yang membantu masyarakat dari berbagai usia. Dari sisi pendidikan, negara ini juga dikenal memiliki akses pendidikan berkualitas dengan budaya kesetaraan.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

8Pro2, ada kabar baik nih buat kamu yang sering mengandalkan pembayaran digital lewat Kris ya. Karena kedepannya transaksi lintas negara bisa jadi jauh lebih praktis. Soalnya Indonesia dan India sedang menjajaki kerjasama untuk menghubungkan sistem pembayaran digital masing-masing. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempercepat integrasi Kris dengan UPI atau Unified Payments Interface milik India. Kalau nanti misalnya resmi diterapkan, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi di India cukup menggunakan aplikasi yang mendukung Kris. Sebaliknya juga, wisatawan asal India juga bisa melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan UPI tanpa perlu berganti metode pembayaran. Nah, saat ini kerjasama itu masih dalam tahap pembahasan. Kalau berhasil direalisasikan, sistem pembayaran lintas negara diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga efisien, baik untuk wisatawan maupun pelaku bisnis ya. Wah, menarik teman Pro2. Kira-kira selain India, negara mana lagi nih yang menurut kamu sebaiknya bisa menerima pembayaran menggunakan Kris.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh kan?
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Pro 2, kamu termasuk tim yang rajin nutup semua aplikasi di background handphone biar baterainya awet. Eits, ternyata itu cuma mitos lah ya. Banyak yang mengira makin sedikit aplikasi yang terbuka, makin hemat juga baterai kita. Padahal smartphone sekarang itu sudah punya sistem pintar yang bisa mengatur aplikasi di latar belakang tanpa bikin baterainya cepat habis. Justru kalau aplikasinya terus ditutup, terus dibuka lagi dari awal, prosesor handphone-nya harus bekerja lebih keras dan itu bisa bikin konsumsi baterainya jadi lebih besar gitu. Menutup aplikasi background sebenarnya cuma perlu dilakukan kalau misalnya aplikasinya error, terus juga macet, atau memang masih berjalan seperti aplikasi navigasi yang memakai GPS. Jadi mulai sekarang, gak perlu panik lihat banyak aplikasi di background ya, karena belum tentu itu adalah penyebab baterai handphone kamu cepat habis.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuma topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos, belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

Oke, teman Pro 2, untuk kamu yang lagi nabung atau berencana ganti iPhone dalam waktu dekat, ada kabar yang perlu kamu tahu nih. Mulai awal Juli 2026, Apple resmi menaikkan harga sejumlah model iPhone di Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu sempat lihat harga sekarang kerasa lebih mahal, ternyata memang ada penyesuaian harganya. Kenaikan ini berlaku untuk beberapa lini, mulai dari iPhone 15, iPhone 16, iPhone Air, hingga iPhone 17 series. Besarnya juga beda-beda tergantung dari tipe dan kapasitas penyimpanannya. Bahkan ada model yang mengalami kenaikan harga sampai lebih dari 4 juta rupiah. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah iPhone Air 256GB yang sekarang itu dibanderol sekitar 21,2 juta rupiah. Sementara iPhone 16 128GB ya juga mengalami kenaikan sekitar 2 juta rupiah dari harga sebelumnya. Jadi untuk kamu yang lagi mengincar iPhone baru, jangan lupa cek dulu harga terbarunya ya. Kira-kira kamu bakal tetap beli sekarang atau pilih nunggu handphonenya turun dulu nih, teman Pro 2.

sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini

0: pertama Indonesia Insinyur Soekarno yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2 edisi Sabtu 11 Juli 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Kepolisian Resor Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui penindakan terhadap pelaku, pengembangan jaringan hingga pemetaan kelompok yang diduga terlibat dalam bisnis narkoba.

Info selanjutnya teman Pro 2, Kejuaraan Nasional Federasi Kempo Indonesia atau FKI 2026 resmi digelar di Kabupaten Buleleng mulai 8 hingga 11 Juli 2026. Ajang yang dipusatkan di Gor Indoor Tennis Universitas Pendidikan Ganesha ini diikuti sekitar 15 provinsi dengan lebih dari 200 peserta yang terdiri atas atlet, official, wasit, dan panitia. Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026, Insinyur Yulianto Maris, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju kejuaraan dunia. Info terakhir teman Pro 2, Kabupaten Buleleng kembali mendapat kepercayaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa. Desa Mengening, Kecamatan Kubu Tambahan ditunjuk mewakili Buleleng mengikuti bimbingan teknis percontohan desa anti korupsi tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wisata Sabah Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis 9 Juli 2026. Desa Mengening menjadi salah satu dari 13 desa di Bali yang mengikuti program tersebut sebagai upaya pembangunan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi 11 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
1: Oke, berarti awalnya dari modeling dulu. Pantesan ya masih tinggi ya.
2: Tinggi.
1: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Feva ini ngapain biasanya?
0: Aku masih sibuk sekolah sih. Ya, sibuk dengan sekolah.
1: Oke.
0: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
1: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Feva?
0: Kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
0: Iya, Senin udah masuk sih.
1: Oh, Senin udah masuk. Oke. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
0: Pengennya sih gitu ya.
1: Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas. Pengennya gitu. Karena apa? Jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
2: Iya, Senin macetnya luar biasa.
1: Waduh, iya sih ini ya, teman bro dua.
2: Macet itu gara-gara anak sekolah.
1: Benar. Oke. Dan Feva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
0: Yes, betul.
1: Oke, judulnya apa nih Feva?
0: Generasi Lampu Strobo.
1: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
0: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas ini lah gitu.
1: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way ini siapa yang nulis lagu ini?
0: Oreo.
1: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Ayu ini ya, kayaknya ya.
0: Tapi aku juga
1: gak relate
0: sih.
1: Oh, gak relate juga.
2: Karena kan aku masih Gen Z kan.
1: Oh, benar.
2: Makanya aku berteman sama Feva karena kita Gen Z.
1: Oh iya. Mungkin Mas Dio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih, Mas?
2: Iya, jadi Feva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
1: Oke.
2: Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
1: Sekarang lagi hype juga kan.
2: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
1: Benar.
2: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia enggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
1: Harusnya tetap belajar, tetap
2: yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
1: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini gitu ya.
2: Sedikit agak unik sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
1: Nanya
2: sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah, ini relate gitu.
1: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu ya.
2: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
1: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
2: Diterima juga enggak ya kan.
1: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Feva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 05 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Brainer. Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya. Sesuai gitu umur, ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya, bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva? Pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya, MV-nya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datangnya itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah terlihat kayak gini ya gitu.
0: Karena biasanya cuma lewat doang. Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Gitu.
2: Tapi Monas sudah pernah. Ke Monas kan?
1: Monas sudah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya. Gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
0: Iya. Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting, besok langsung rekaman ya, udah langsung wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin, mereka latihan seminggu dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya Feva udah oke nggak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi sebenarnya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio, kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga
2: selalu
0: atau?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas, bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, Tamu sama Rian. Sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent dan kegiatan. Nah termasuk kan dia kan. Nah jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu, nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu.
0: Nah,
2: di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah ini kan silih berganti nih harus. Dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5?
1: 4
2: lagu yang sudah kerekam.
0: Wow.
2: Ya kan, okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam. Mm-hmm. Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti mm-hmm. tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan mm-hmm. harus bukan okay. kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, mm-hmm. tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan? Karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga iya, persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi okay. aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, mm-hmm. Target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, mm-hmm. gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, mm-hmm. aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so
0: okay.
1: itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke, okay. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur yeah. waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo karena yeah. ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara mm-hmm. talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, mm-hmm. ya yang penting gak fals.
0: Oke. Okay.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya mm-hmm. secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena okay. kan dia lebih ngerti.
0: Iya.
2: Dan aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini tuh aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Nah, oke, okay. karena generasi Z kan sukanya dance iya, TikTok gitu ya.
2: Iya, betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena okay. target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 102 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rion Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
0: Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini, yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli. Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa. Yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strong, selalu ke klub, selalu ke klub.

0: selalu kekok, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
1: Wow, itu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
0: Betul.
1: Banteng. Oh, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah iya, banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena dia panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu okay, godaan okay. Sih jujur.
1: Oh iya. Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa

0: aku dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Sandra Bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, yeah, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Oh,
2: nah, aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini.
1: Gitu. Oh,
2: jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Meron kali ini. Dan buat teman-teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke. Okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica_2_
1: Sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Sepada dan juga Music Trainer. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa deh. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, masih bareng aku Wira. Gimana pagi ini masih semangat kan? Iya teman Produa, semangat pagi itu bisa dilatih tentunya. Ya, out of the box-nya semangat pagi bukan bakat tapi kebiasaan. Banyak yang nunggu mood dulu baru gerak. Padahal justru gerak kecil yang bikin mood datang. Cerita anak muda sekarang, mereka enggak langsung produktif. Cukup bangun, minum air putih, buka jendela dan dari rutinitas kecil itu, tubuh dikasih sinyal hari ini dimulai, dan itu cukup buat nyalain semangat. Gimana? Coba deh teman Produa, pasti kamu langsung semangat menjalani hari ini.

0: bocil.
1: Ya enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi teman Produa.
1: Salah satu hal yang bikin Bali selalu menarik adalah upacara adatnya, teman Produa. Hampir setiap bulan selalu ada rangkaian upacara keagamaan yang terbuka untuk disaksikan. Mulai dari skala kecil di desa sampai upacara besar yang melibatkan banyak orang dan persiapan yang panjang. Buat wisatawan, ini jadi pengalaman budaya yang autentik tentunya. Tapi yang penting, tradisi ini tetap dijalankan bukan demi tontonan, melainkan sebagai bentuk keseimbangan hidup. Justru karena keaslian itulah Bali punya daya tarik yang gak pernah habis.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 92, walaupun sekarang minuman viral tuh banyak banget ya dan cepet gonta-ganti, tapi yang namanya kopi susu kayaknya nggak akan pernah kehilangan tempat di hati deh ya. Dari yang gula aren, less sugar, sampai yang pakai susu almond atau oats, semuanya punya pasarnya sendiri-sendiri ya. Mau nongkrong, kerja, nugas, bahkan galau pun kopi susu sering jadi teman setia. Menariknya lagi nih teman berdua, sekarang anak muda juga makin aware sama kesehatan. Jadi bukan cuma soal enak, tapi juga mikirin kandungan gulanya, kalorinya, bahkan pilihan susunya loh. Artinya tren minum kopi tuh bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga udah masuk ke lifestyle nih teman berdua. Yang penting tetap bijak ya, jangan sampai sehari 3 gelas juga sih. Jantung bisa protes nantinya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Watashi wa star.

0: Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Single terbaru RRI.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Teman berdua, aku mau kasih beberapa fakta menarik soal friendship dan circle pertemanan nih. Menurut berbagai penelitian psikologi, lingkungan pertemanan bisa mempengaruhi tingkat stres loh teman berdua. Bukan hanya stres, tapi rasa percaya diri, bahkan kebiasaan sehari-hari seseorang. Kalau kita sering dikelilingi orang-orang yang suportif, biasanya kita juga jadi lebih positif tuh teman berdua. Fakta lainnya nih, penelitian menunjukkan bahwa punya teman 2-3 teman dekat yang benar-benar supportif sudah cukup untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan mental nih. Jadi bukan soal punya teman banyak, tapi punya circle yang tepat nih teman berdua.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

105.4 FM Pro 2 ada di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2. Ya, gimana makan siangnya nih? Siang hari ini di Sabtu siang. Wih, masih pada liburan nih kamu nih, yang anak sekolahan, anak kuliah, yang anak kerja, anak kerja di Sabtu pada libur. Wih. Santai dong nih ya. Makan siang apa nih? Udah makan siang atau lagi mencari-cari makan siang, atau emang mager nih untuk makan siang? Nanti aja deh makannya. Kalian tim yang mana nih? Ya, apapun kegiatan kamu, pokoknya siang ini aku bakal menghibur kamu tentunya dengan, ya betul, informasi yang menarik ya. Dan sayang banget buat kamu lewatin, tentunya bisa menambah wawasan kamu teman berdua. Dan juga aku bakal menghibur kamu dengan lagu-lagu yang lagi hits, lagi tren, pokoknya kekinian. Jadi buat kamu stay tune terus ya. Kayak di segmen kali ini teman berdua, aku mau ngajakin kamu masuk ke motif ya, muda kreatif, yaitu ngomongin seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital nih teman Pro 2. Tapi kali ini aku mau ngambil sisi topik yang cukup viral ya beberapa minggu terakhir atau bulan terakhir, atau mungkin udah lama juga dialami untuk para pedagang UMKM yang melakukan bisnisnya secara online. Topiknya yaitu ancaman tersembunyi di balik bisnis online saat barang retur ternyata berbeda dengan barang asli yang dikirim sama pembeli nih teman berdua. Waduh ya. Jadi gini teman berdua ya, berjualan online memang membuka peluang besar yang bagi UMKM nih. Produk bisa dijangkau pembeli dari berbagai daerah tanpa harus mempunyai toko fisik. Tapi di balik kemudahan itu teman berdua, muncul tantangan baru yang mulai banyak dikeluhkan para pelaku usaha ini. Salah satunya adalah kasus retur barang yang benar nggak wajar. Awalnya pembeli mengajukan pengembalian karena alasan tertentu. Namun ketika paket kembali ke tangan penjual, isinya justru berbeda dengan barang yang sebelumnya dikirim oleh penjual teman berdua. Ada yang menerima barang bekas, produk palsu, bahkan benda lain yang sama sekali tidak sesuai dan tidak ada hubungannya dengan barang yang dikirim nih teman berdua. Kasus seperti ini mungkin terlihat sepele ya, jika hanya terjadi sekali. Namun bagi UMKM, satu kejadian saja bisa mengurangi keuntungan yang sudah susah payah dikumpulkannya nih teman berdua. Hari ini tentunya aku bakal ngebahas kenapa sih masalah ini mulai menjadi perhatian banyak pelaku usaha, sekaligus bagaimana cara mengurangi resikonya untuk kamu nih pelaku UMKM, atau buat kamu yang mau terjun, atau bisa juga buat kamu para customer nih. Jangan kayak gitulah pokoknya ya. Intinya stay tune terus di Pro 2 RR di Singaraja, teman terbaik kamu. Aku bakal ngulas sesaat lagi.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
0: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut lagi ya, masih ngomongin seputar para pelaku usaha ini ya, yang ancaman ada ancaman tersembunyinya gitu, yaitu sering ada barang retur yang berbeda dengan barang asli yang dikirim oleh pelaku usahanya nih teman berdua, yang ternyata kerugiannya bukan sekedar kehilangan barang nih. Ketika barang yang diretur ternyata berbeda, kerugian yang dialami UMKM tentunya bukan hanya kehilangan produk teman berdua. Penjual juga sudah mengeluarkan biaya produksi, biaya pengemasan, hingga ongkos kirim. Jika sengketa tidak berjalan sesuai harapan, kerugiannya bisa berlipat ganda teman berdua. Belum lagi jika produk tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas atau dibuat secara khusus nih, yang artinya waktu dan tenaga yang sudah dicurahkan juga ikut hilang teman berdua. Kondisi seperti ini cukup berat sih sebenarnya ya, terutama bagi UMKM yang masih berkembang atau lagi memulai usahanya untuk berkembang ya, dan memiliki modal yang sangat terbatas gitu. Karena itulah banyak pelaku usaha mengatakan bahwa tantangan berjualan online saat ini bukan lagi sekedar mencari pembeli teman berdua. Menjaga keamanan transaksi juga menjadi bagian penting agar usaha tetap berjalan dengan sehat. Tuh kan tambah lagi tantangannya untuk pelaku UMKM. Makanya buat kamu teman berdua yang mungkin bukan pelaku UMKM tapi customer selaku pembeli, janganlah sampai kayak gitu. Jangan membebani pelaku usaha gitu dengan praktik-praktik curang ya. Udah terima online, bahwa pembayarannya COD, nanti diretur, tidak sesuai barangnya, terus ternyata setelah diretur, ditukar barangnya di dalam. Jangan sampai ya teman berdua kamu kayak gitu.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

0: cengcengger hamida.
1: Apa?
2: Oke, lanjut lagi teman Pro 2 masih ngobrolin seputar UMKM nih yang teman Pro 2 ya. Ya, fenomena yang banyak lagi viral sih ya sebenarnya yaitu barang retur berbeda dengan barang asli yang dikirim oleh pelaku usaha ya teman Pro 2. Aduh, emang jahat ya. Menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu ya teman Pro 2, banyak UMKM yang mulai mengubah cara mereka berjualan. Salah satu langkah yang kini semakin umum adalah merekam proses packing sebelum barang dikirim nih teman Pro 2. Video tersebut menjadi bukti kondisi barang, jumlah isi paket hingga proses penutupan paketnya nih teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga yang mulai memberi segel khusus, terus mencatat nomor seri produk atau memberi tanda tertentu yang tentunya sulit untuk ditiru. Langkah-langkah sederhana ini ternyata bisa sangat membantu ketika terjadi komplain atau proses retur dari pembeli teman Pro 2. Memang membutuhkan waktu tambahan, tapi dibandingkan harus kehilangan barang karena sulit membuktikan kondisi awal, kebiasaan ini justru menjadi bentuk perlindungan bagi pelaku usaha di era perdagangan digital teman Pro 2. Dan ada yang lebih ekstrim lagi, mungkin ada beberapa pelaku usaha yang sudah tidak memberlakukan sistem COD nih teman Pro 2. Tapi tetap aja walaupun sudah tidak memberlakukan sistem COD, misalnya tetap di cash, tapi terkadang dari pihak aplikasi juga bisa untuk meretur uangnya customer ya. Wah, lagi-lagi tetap kembali pokoknya harus menjadi pelaku usaha atau pedagang online yang jujur, dan juga kamu tugasnya sebagai customer juga tetap sama-sama harus jujur. Intinya sama-sama jujur aja, enak kok, enak.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

0: Oke teman Pro 2, masih bareng aku Wira di 105.4 FM Pro 2 RRI di Singaraja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini di siang ini ada yang spesial nih teman Pro 2. Karena hari ini pada tanggal 11 Juli ini bertepatan dengan hari terakhirnya diselenggarakannya PKB ya teman Pro 2 ya. Pesta Kesenian Bali, adah kok bisa belibet. Jadi aku mau menghubungi Kak Iren nih yang sedang ada di Art Center nih teman Pro 2 untuk mengetahui gimana sih kondisi penutupan di sana. Langsung aja nih aku hubungin Kak Iren untuk melaporkan kondisi di sana ya teman Pro 2. Wih, kira-kira seperti apa nih kondisinya ya. Oke. Halo. Langsung kita... Halo. Halo. Halo Kak Iren.
1: Halo Kak Wira.
0: Oke, mungkin langsung aja bisa untuk laporannya Kak Iren untuk teman Pro 2 nih.
1: Baik, teman Pro 2, kali ini saya sedang berada di Art Center Denpasar. Tentunya ini masih dalam suasana Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ya. Jadi Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini adalah merupakan hari terakhir pelaksanaannya atau perayaannya. Karena memang sudah digelar sejak 13 Juni sampai hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Jadi untuk kamu teman Pro 2, bertemakan tahun ini adalah Atma Kerti Jiwa Sida Parisude. Dan meskipun penutupannya itu akan secara resmi nanti ya pada malam hari, tetapi suasana di sini sudah mulai ramai ya. Kayaknya pengunjung yang tentunya belum pernah datang ke sini sangat antusias untuk menikmati hari terakhir daripada Pesta Kesenian Bali ini. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang tentunya ada di seputaran Denpasar atau mungkin orang Singaraja yang pengen ya datang ke PKB karena ini adalah hari terakhir atau last day, nanti dimulai dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah sampai selesai di kawasan Art Center ada penyerahan penghargaan pemenang Wimbekara atau lomba ya juara 2 dan harapan

0: Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Kemudian pukul 19 WITA nanti di panggung terbuka Arda Chander kawasan Art Center itu adalah akan dilaksanakan penutupan Pesta Kesenian Bali tahun 2026, kemudian penyerahan penghargaan pemenang Wimbekar atau lomba ya. Dan pastinya nanti akan diadakan peluncuran tema PKB untuk tahun 2027 mendatang. Nah, di sini terlihat kawasan tentunya di bagian UMKM ya, ramai dikunjungi pengunjung, kemudian di kawasan kuliner juga. Dan tentunya orang-orang banyak menikmati yang namanya kuliner-kuliner yang sudah ada di sini begitu ya. Dan juga pengunjung beberapa terlihat membeli di produk-produk UMKM yang tersedia di sini seperti sarana banten, kemudian dan lain sebagainya. Dan pastinya untuk kamu semua sekali lagi teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu ya, mumpung sekarang hari Sabtu masih ada waktu gitu kan ya untuk mampir ke sini, karena nanti sampai malam nih ya bakal diadakan acara penutupan PKB ini. Jadi jangan sampai dilewatkan dan kunjungi stand-stand kuliner maupun UMKM lokal yang tentunya berasal dari UMKM dari seluruh Bali begitu. Oke, Mas Adit.
1: Oke, Kak Iren, terima kasih.
0: Kawira, oke.
1: Oke, oke, Kak Iren.
0: Ada yang gimana? Kalau saya lihat di sini ada yang menarik. Aku tuh lihat kalau dari segi UMKM kuliner ya, kuliner tuh ada satu laklak kelor ya. Jadi kalau seperti kita ketahui biasanya itu kan laklak itu terbuat dari daun suji ya, tapi di sini tuh dari daun kelor atau moringa. Nah itu yang memang agak ngantri ya untuk mendapatkan, jadi harus perlu perjuangan gitu untuk membeli laklak moringa itu loh.
1: Oh gitu ya. Walaupun siang-siang gini udah mulai rame nih ya Kak Iren ya.
0: Apalagi sudah mulai rame, makin rame ya pengunjung yang datang ya.
1: Mungkin ada tips nggak Kak Iren, semisal mau ke sana itu lewatnya mana biar nggak terkena macet atau parkir di mana gitu?
0: Oke, untuk parkir jangan khawatir karena setiap tahun di setiap PKB itu pastinya selain ada pecalang juga sudah ada disiapkan rumah-rumah warga ya untuk tempat parkir gitu. Jadi jangan khawatir kekurangan parkir, tapi kalau mungkin tipsnya adalah datang lebih awal ke PKB, jangan malam nanti karena lebih malam lebih ramai lagi Kak Wira.
1: Oke, Kak Iren. Terima kasih Kak Iren untuk laporannya.
0: Terima kasih dari Art Center Denpasar. Iren Amara melaporkan untuk Pro 2 RRI Singa Raja, kembali ke Kak Wira.
1: Oke, Kak Iren. Terima kasih. Tuh, teman Pro 2, buat kamu nih yang mungkin mau menghabiskan malam minggumu nih. Langsung aja gas ke Denpasar, buat kamu yang di Denpasar langsung yuk, enggak usah malu-malu, langsung aja karena ini hari terakhir hari penutupan PKB teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Sehabis ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke informasi seputar dunia olahraga. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa lo mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Oke teman muda, seperti yang udah aku bilang tadi, kali ini masuk ke informasi seputar dunia olahraga. Dan tentunya aku mau ngasih kamu info dari updatean terbaru Piala Dunia 2026 teman muda ya. Karena benar-benar lagi happening dan memasuki ke perempat final nih, sebentar lagi ke semifinal. Kali ini ada kiper Thibaut Courtois nih teman muda yang menangis saat timnas Belgia disingkirkan Spanyol dari Piala Dunia dini hari tadi ya. Dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026, Belgia kalah 1-2 dari Spanyol di stadion Los Angeles. Kekalahan itu membuat Belgia tersingkir, sedangkan Spanyol lolos ke babak semifinal. Spanyol unggul 1-0 lebih dahulu pada menit ke-30 berkat gol Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound nih teman Rodua ya. Belgia kemudian berhasil menyamakan skor jadi 2-1 sama ya, dengan sundulan Carlos de ke Ketelere pada menit ke-41. Akan tapi Mikel Merinos sebagai super sub ya teman udah berhasil mencetak gol kemenangan 2-1 bagi Spanyol pada menit ke-88. Thibaut Courtois jadi salah satu pemain Belgia dengan penampilan terbaik. Sampai dengan pertengahan babak kedua, kiper Real Madrid ini membuat 4 penyelamatan krusial yang menjaga skor tetap imbang 1-1. Tapi naasnya bagi Belgia ya, Courtois mengalami cedera pada menit ke-70 setelah terkapar di lapangan gitu. Rupanya mantan kiper Chelsea tersebut mengalami cedera pada pahanya. Lalu Courtois digantikan oleh Sean Lamens pada menit ke-71. Saat digantikan itu, Courtois menangis teman berdua. Dia mencoba mengusap air mata dengan jersey saat terduduk di bench. Kiper 34 tahun tersebut juga berulang kali mengusap air mata. Waduh. Padahal Courtois udah bermain bagus, tapi ya pada ya musuhnya Spanyol terlalu OP teman berdua. Ya kita doakan saja, semoga tahun depan ataupun Euro nanti Belgia bisa memberi kejutan lagi untuk kita pecinta sepak bola nih.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke teman berdua, masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu tentunya bareng aku, Wira. Lanjut lagi teman berdua, masih ngobrolin seputar dunia olahraga dan tetap ngobrolin Piala Dunia nih teman berdua ya. Ada laga perempat final Piala Dunia 2026 selanjutnya yang mempertemukan Inggris dengan Norwegia nih, dalam duel yang terasa seperti pertandingan Premier League di panggung dunia teman berdua. Sorotan utamanya tentu mengarah kepada Erling Haaland. Ngapain yang sedang memimpin daftar top skor sementara dengan 7 gol untuk Norwegia ya teman berdua ya. Penyerang Manchester City itu sudah sangat mengenal karakter para bek Inggris karena sering berhadapan di kompetisi domestik teman berdua, sehingga diprediksi bakal menjadi ancaman besar bagi The Three Lions atau Inggris ya. Di sisi lain nih teman berdua ya, Inggris juga punya modal kuat tuh. Banyak main belakang mereka yang berasal dari Premier League dan tentunya sudah memahami gaya bermain Haaland nih. Pertanyaannya adalah apakah pengalaman itu cukup untuk menghentikan mesin gol Norwegia sekaligus membawa Inggris ke semifinal? Patut kita tunggu besok nih teman Rodo ya, ke antara Inggris melawan Norwegia. Kalau aku sih jujur nih, aku mendukung negara kelahiranku. Inggris pasti bakal mengalahkan Norwegia. Waduh, enggak boleh gitu dong. Oke, sementara itu teman berdua, satu tiket semifinal lainnya akan diperebutkan oleh Argentina yang akan menghadapi Swiss nih. Tim Tenggo lebih diunggulkan berkat performa yang konsisten sepanjang turnamen. Namun Swiss dikenal sebagai tim yang disiplin dan beberapa kali mampu membuat kejutan di ajang besar. Jadi dua laga perempat final ini dipastikan bakal menyajikan pertarungan yang seru dan tentunya layak untuk kita tonton secara live teman berdua ya. Tim Helix, minggir dulu yuk kita nonton live langsung yuk.

Oke, lanjut lagi teman Dodo, masih di Santai Siang Kudu 2 di Singaraja, masih ngobrolin seputar dunia olahraga. Kali ini info selanjutnya bergeser nggak dari Piala Dunia lagi teman Dodo. Kali ini ada MotoGP nih, yaitu Marc Marquez yang tampil dominan pada sesi praktis MotoGP Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore. Pembalap Ducati itu sukses mencatat waktu tercepat yakni 1 menit 19,3394 detik sekaligus mengamankan posisi teratas jelang sesi kualifikasi nih teman berdua. Sempat terjadi pergantian posisi terdepan sepanjang latihan, biasa ya kalau itu ya. Marco Bezzecchi membuka sesi sebagai yang tercepat, kemudian diambil oleh Fabio Di Giannantonio mengambil alih. Namun di menit-menit akhir, Marquez tampil impresif dengan catatan waktu yang tak mampu dikejar para rivalnya teman berdua. Raul Fernandez akhirnya menempati posisi kedua dengan selisih 0,166 detik dari Marquez, sementara Fabio Di Giannantonio harus puas finish di urutan ketiga. Hasil ini menjadi modal positif bagi Marc Marquez untuk melanjutkan performa apiknya di MotoGP Jerman 2026. Weh, patut kita nanti ini teman berdua, nanti race-nya apakah hasil praktis ini nanti bisa benar-benar berpengaruh pada race-nya atau pada kualifikasinya? Ya, kita tunggu saja teman berdua, apakah Marc Marquez bisa untuk menjadi juara di MotoGP Jerman kali ini.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.

Oke teman berdua, masih lanjut lagi dari dunia olahraga ya teman berdua. Kali ini aku ngajakin kamu untuk bergeser lagi, ada dari dunia tenis nih teman berdua. Langkah Novak Djokovic di Wimbledon 2026 harus terhenti di babak semifinal setelah kalah strike set dari petenis nomor 1 dunia yaitu Jannik Sinner nih teman berdua. Hasil ini membuat Djokovic kembali gagal melangkah ke final sekaligus menambah dominasi Sinner dalam rekor pertemuan mereka. Meski mampu menembus 4 besar, Djokovic mengaku belum puas dengan pencapaiannya nih teman berdua ya. Aduh. Di usia 39 tahun, petenis asal Serbia itu menilai targetnya tetap bersaing untuk meraih gelar Grand Slam, bukan sekedar mencapai semifinal. Djokovic juga mengakui Sinner tampil lebih solid sepanjang pertandingan, terutama lewat servis yang tajam dan permainan yang konsisten dari baseline nih. Meski gagal melaju ke final nih, Djokovic tetap mengambil sisi positif dari penampilannya di Wimbledon tahun ini teman berdua, karena merasa masih mampu bersaing di level tertinggi dunia. Wah ya, kita doakan saja ya Om Novak Djokovic. Semoga di Wimbledon tahun depan, Wimbledon selanjutnya, bisa mengukir prestasi yang lebih tinggi. Walaupun sudah berusia tidak di usia produktif, tidak di usia matangnya itu, tapi semoga masih tetap bisa bersaing di level tertinggi dunia. Ya, semangat ya Om ya. Oh ya teman berdua, informasi ini sekaligus menjadi info terakhir dari dunia olahraga dan dari aku nih teman berdua. Karena sehabis ini kamu bakal ditemenin sama Ita Saputri di Indonesia Chart Top 20 lokal. Jadi buat kamu nih yang penasaran siapa aja nih yang berhasil menduduki 1, 2, 3, 4, 5, ya stay tune aja di Bro 2 RRI. Singar aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Yeah.

baru jalan dikit kesandung, pegang gelas tumpah, belum ngapa-ngapain barangnya udah jatuh duluan. Nah, clumsy itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya nggak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang nggak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman clumsy.

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari JKT48. Dengarin terus RRI Pro 2 FM.
2: Kami dari Noah. Kami hanya mendengarkan

105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat hari Sabtu. Wah, gak kerasa ya, hari ini jadi Sabtu terakhir di masa libur panjang yang udah nemenin kita hampir sebulan terakhir. Ada yang habisin waktu buat jalan-jalan gak kemarin? Mungkin kumpul keluarga atau mungkin rebahan seharian sampai berburu pengalaman baru selama liburan. Dan sekarang pelan-pelan kita mulai siap lagi nih untuk kembali ke rutinitas masing-masing. Tapi sebelum kembali sibuk dengan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas lainnya, boleh dimanfaatin dulu sisa akhir pekan kamu untuk santai sejenak, nikmatin lagu-lagu terbaik Indonesia yang udah siap temenin siang kamu. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, aku Ita Saputri bakal ajak kamu untuk ngulik deretan 20 lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini di Indonesia Chart Top 20. Tentunya, ada yang sukses mempertahankan posisinya, ada yang naik peringkat, dan ada juga persaingan seru untuk menuju puncak chart. Jadi buat kamu yang lagi menikmati sisa-sisa liburan atau mungkin yang udah mulai siap menghadapi hari Senin, tetap stay bareng Pro 2 FM Singa Raja, teman terbaik kamu. Dan kita langsung aja yuk, ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku Ita Saputri.

Ada satu lagu yang harus mengakhiri perjalanannya di chart Indonesia Top 20 minggu ini. Setelah beberapa pekan nemenin kita dan berhasil masuk dalam deretan lagu-lagu terbaik, saatnya kita ucapin terima kasih untuk Virgon lewat lagunya Tak Setara. Ya, walaupun minggu ini harus keluar dari chart, semoga aja lagu ini tetap punya tempat di playlist kamu. Terima kasih juga sudah jadi bagian dari perjalanan Indonesia Chart Top 20, dan sampai ketemu lagi di karya-karya berikutnya ya, Virgon.

Dan satu lagi lagu yang harus mengakhiri perjalanannya di Indonesia Chart Top 20 minggu ini, teman Pro 2, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Nggak main-main, lagu ini sudah bertahan selama 21 minggu di Indonesia Chart Top 20. Sebuah perjalanan yang panjang dan pastinya penuh dukungan dong dari kamu. Dan sampai sekarang pun ya, teman Pro 2, lagu ini masih sering di-request, masih warawiri di media sosial dan jadi salah satu lagu yang banyak didengerin karena memang liriknya yang begitu relate. Ya, meskipun minggu ini harus pamit dari chart, bukan berarti lagunya ataupun pesonanya ikut hilang ya. Terima kasih Ivan, sampai ketemu lagi di karya-karya berikutnya.

Posisi 19 masih ditempati oleh sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Belum ada pergerakan dari minggu lalu ya teman Pro 2. Lagunya masih nyaman, masih betah di posisi 19. Padahal sih ini tuh bukan lagu baru. Ini sudah menjadi minggu ke-12 perjalanannya di Indonesia Chart Top 20. Bahkan sebelumnya juga sudah sempat ngerasain duduk di posisi juara. Meskipun sekarang ada di papan tengah, pesona sesi potret masih belum luntur. Langsung aja kita dengerin, ini dia Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret.

persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20, kita punya new entry pertama minggu ini. Langsung ada di posisi 15. Ada lagu baru dari Salma Salsabil yang berjudul Hachu. Kalau biasanya Salma itu kan identiknya sama lagu-lagu yang bikin baper. Kali ini Salma datang dengan warna musik yang lebih fresh. Masih ada sentuhan emosional khas dari Salma, tapi dibalut nuansa pop balut modern yang dipadu sama R&B ringan. Yang bikin relate, lagu Hachu ini ngebahas tentang kehidupan para pekerja dan juga rutinitas yang kadang bikin capek, tapi tetap harus dijalanin demi mengejar mimpi. Kayaknya banyak nih dari kamu yang bakal ngerasa, wow, ini aku banget nih lagunya. Gak heran ya, kalau sejak teasernya muncul, lagu ini udah rame dibahas di media sosial. Dan minggu ini berhasil debut sebagai new entry pertama di Indonesia Chart Top 20. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Salma Salsabil, Hachu.

Teman Berdua, new entry kedua minggu ini langsung masuk di posisi 13. Ada lagu terbaru dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Kayaknya sih banyak yang udah nungguin lagu ini ya. Soalnya setelah cukup lama gak ngeluarin karya, akhirnya Tulus balik lagi untuk menyapa para fansnya lewat Teh Hijau. Kalau kita dengerin lagunya, khas banget dari Tulus. Liriknya sederhana tapi bikin mikir. Dan kali ini Tulus itu ngajak kita untuk menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup ya. Karena gak semua hal itu harus buru-buru selesai. Dan setiap orang tentunya punya waktunya masing-masing untuk berdamai sama perasaannya. Ya gak heran sih kalau baru dirilis aja lagunya langsung rame dibahas di media sosial. Banyak juga yang bilang liriknya ngena banget, relate sama apa yang mereka rasain. Hasilnya tentu aja langsung berhasil debut di Indonesia Chart Top 20 dan menempati posisi 13. Aduh, udah gak sabar banget dengerin, langsung aja ini dia, Tulus, Teh Hijau.

Masuk di 10 besar minggu ini NPD lewat lagunya Sempurnanya Aku. Sayang banget harus turun beberapa anak tangga. Kalau minggu lalu ada di posisi 6, sekarang harus puas berada di posisi 10 besar. Ya, meskipun turun ya teman Pro 2, bukan berarti lagu ini kehilangan pesona. Sempurnanya Aku masih jadi salah satu lagu yang banyak didengerin, masih sering di request juga, dan tentunya tetap punya tempat di hati para penikmat musik Indonesia.

Baru 2 minggu ada di Indonesia Chart Top 20, tapi pergerakan lagu ini patut untuk kita acungi jempol. Rizwan Fadilah lewat lagu Seketika berhasil naik dari posisi 12 ke 8 minggu ini. Dan yang menarik teman perdua, lagu ini sih awalnya itu cuman proyek iseng-isengan aja yang sempat diunggah di SoundCloud. Ternyata responnya luar biasa nih, sampai akhirnya dirilis secara resmi. Dan sekarang perlahan tapi pasti Seketika tiap minggunya terus naik di chart. Karena apa? Karena liriknya juga relate banget ya teman produa, ngebahas soal rasa suka yang datangnya secara tiba-tiba tanpa aba-aba. Pasti banyak nih yang pernah ngerasain, ya kan? Tiba-tiba ada seseorang yang bikin hati kita jadi gak karuan. Nah, kira-kira minggu depan lagu ini bakal terus naik gak ya? Kita lihat aja nanti. Yang jelas minggu ini di posisi 8, langsung aja kita dengerin Rizwan Fadilah Seketika.

Setelah minggu lalu berhasil jadi juara Indonesia Chart Top 20, minggu ini Bernadia lewat lagu Rabun Jauh harus rela turun ke peringkat 6. Meskipun gak lagi ada di puncak, tapi Rabun Jauh ini tetap jadi salah satu lagu yang paling banyak dibicarakan ya, karena memang liriknya itu penuh rasa kehilangan dan juga kerinduan yang tentunya masih sukses banget bikin kamu ikutan hanyut. Persaingan di papan atas memang makin ketat, tapi perjalanan Rabun Jauh jelas belum usai ya. Biasanya minggu depan lagunya bakal naik lagi, bakal bersaing lagi di posisi teratas. Tapi kalau kamu rajin request, diajak request Pro 2 FM Singaraja, langsung aja ini dia di posisi 6, Bernadia, Rabun Jauh.

mendengarkan lagu yang satu ini, teman Pro 2, juga keren banget. Baru 2 minggu ada di Indonesia Chart Top 20, Adrian Khalif lewat lagu 2001 kali berhasil naik dari posisi 7 ke posisi 4. Lagunya memang lagi banyak diomongin juga ya, lagi banyak diputar juga. Bahkan sebelum resmi dirilis, potongan liriknya aja sudah lebih dulu viral di TikTok. Ceritanya juga relate tentang hubungan yang penuh adu argumen, tapi dibalik semua itu masih ada rasa sayang yang bikin dua orang tetap bertahan. Ya, gak heran kalau sekarang 2001 kali makin sering muncul di media sosial dan di chart kita, lagunya terus merangkak setiap minggunya. Kira-kira minggu depan bakal ada di posisi berapa ya? Langsung aja kita dengerin Adrian Khalif 2001 kali.

2 gak kerasa kita sudah ada di posisi runner up di nomor 2. Ada lagu dari miliknya Perunggu dengan Gemilang yang masih bertahan dari posisinya minggu lalu. Bentar lagi kita bakal tahu siapa juara kita minggu ini. Sabar dulu, aku bakal recap dulu ya dari posisi 20 ke posisi 2.

0: Di posisi 20 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. 19 Enao Sesi Potret. 18 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. 17 ada Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 16 Mario G. Klaus, Salah Kaprah. 15 sebagai new entry pertama kita ada Salma Salsabil dengan Hachu. 14 Gia Indrawari Seribu Kali. New entry kita yang kedua ada di posisi 13 dari Tulus dengan Teh Hijau. 12 Sheila on Seven Sederhana. 11 Juicy Lucy Gurun Hujan. NPD Sempurnanya Aku ada di posisi 10. Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah 9. Rizwan Fadilah RN Boys dan juga Mahal Ini dengan Seketika ada di posisi 8. Wijaya 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang 7, Bernadia Lewat Rabun Jauh ada di posisi 6. Raim Lauri dengan Bersenja Gurau ada di posisi 5, Adrian Khalif 2001 kali 4, Yofi Widianto featuring Kim dan juga Neida Kini ada di posisi 3, dan Perunggu Lewat Hitsnya Gemilang ada di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas kali puncak 1 pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top

request untuk Dunia Yang Nanti itu selalu masuk ke Perdua FM Singa Raja. Jadi terima kasih banyak buat kamu yang sudah terus request, terus dengerin dan terus dukung lagu-lagu Indonesia. Selamat sekali lagi buat Raim Laude dan selamat juga buat kamu yang sudah request setiap hari. Terima kasih yang udah demenin aku dari awal. Jangan lupa dengerin terus Perdua FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia dan kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20 minggu depan. Bye bye.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Kapolres Buleleng tegaskan perang total terhadap jaringan narkoba. Kepolisian Resor Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui penindakan terhadap pelaku, pengembangan jaringan, hingga pemetaan kelompok yang diduga terlibat dalam bisnis narkoba. Langkah ini menjadi bagian dari strategi kepolisian untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menegaskan bahwa jajarannya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk narkotika. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kejurnas Kempo 2026 di Singaraja jadi ajang pembinaan atlet nasional. Kejuaraan Nasional Federasi Kempo Indonesia atau FKI 2026 resmi digelar di Kabupaten Buleleng mulai 8 hingga 11 Juli 2026. Ajang yang dipusatkan di Gor Indoor Tennis Universitas Pendidikan Ganesha ini diikuti sekitar 15 provinsi dengan lebih dari 200 peserta yang terdiri atas atlet, ofisial, wasit, dan panitia. Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026, Insinyur Yulianto Maris, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang perebutan belakang.

juara nasional, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju kejuaraan dunia. Informasi terakhir teman Pro 2, mengening wakili Buleleng bidik predikat Desa Anti Korupsi 2026 Bali. Kabupaten Buleleng kembali mendapat kepercayaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa. Desa Mengening, Kecamatan Kubu Tambahan ditunjuk mewakili Buleleng mengikuti bimbingan teknis percontohan Desa Anti Korupsi tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabah Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis 9 Juli 2026. Desa Mengening menjadi satu dari 13 desa di Bali yang mengikuti program tersebut sebagai upaya membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Sekian info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 104 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM. Satu

dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, hai hai, selamat sore. Senang banget aku Irana Mora bisa nemenin kamu semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan udah mantengin aku dong ya. Di International Chart Top 20 with me the one and only Irene Amora. Nah, teman Pro 2, aku mau kasih semangat dulu untuk kalian semuanya yang tentunya masih ya harus banyak mengerjakan tugas gitu ya. Mungkin karena persiapan sekolah nih kayaknya ya, atau mungkin mau kuliah. Nah, jadi persiapkan dulu tugas-tugasnya, mudah-mudahan dilancarkan ya. Dan buat kamu yang lagi gak enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh, sehat selalu, oke? Kita bakal tahu nih teman Pro 2, 20 lagu internasional ya yang terpopuler dan hits minggu ini. Tentunya dari 20 sampai 1 nanti aku bakal bahas. Karena sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau ada 2 single ya yang harus keluar alias out of chart minggu ini. Yang pertama tuh single dari Charlie Puth dengan Beat Yourself Up-nya. Aduh, sayang banget sih teman Pro 2 ya. Tapi ya gimana lagi, karena nanti akan ada yang menggantikan. Nah, Nuna dengan Work-nya juga harus keluar nih teman Pro 2 setelah 15 minggu bertahan di International Chart Top 20. Ya udah teman Pro 2, kalau ada 2 single yang keluar itu artinya nanti bakal ada 2 single yang jadi new entry kita. Wow, kira-kira cewek apa cowok ya singlenya? Iyalah, apa sih yang bakal masuk di new entry International Chart Top 20? Ya udah, makanya pantengin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Alright, di posisi ke-20 aja yuk langsung. Aku mau ngasih tahu kalau single ini masih betah aja bertahan ya di posisi ke-20 sama kayak minggu lalu ya. Dan udah 21 minggu lamanya bertahan. Dan sebenarnya lagu ini udah dirilis 6 Februari 2026 lalu yang menjadi track ya, title track atau lagu utama dari mini album ke-13 mereka yang bertajuk Golden Hour Part 4. Lagu ini ya, dalam album ini ada 5 track, Ghost, Adrenaline, NASA, On The Road, dan juga Choose. So please welcome, this is Otis dengan Adrenaline di posisi ke-20.

yang ke-15 ya, diduduki number oleh Charlie 19. Puth ya, featuring Hikaru Utada dengan singlenya Home. Lagu ini harus turun 5 peringkat dari posisi 10 minggu lalu ya, dan ya harus puas saja di posisi ke-15. Tapi ngomong-ngomong, lagu ini bermakna banget ya, karena ditulis oleh Puth dia sebagai dedikasi pribadi untuk sang istrinya Brooke, dan menjadi bagian dari album studio keempatnya Whatever's Clever. Aduh, kalau ada penyanyi yang bikin lagu untuk pasangannya itu kayak gimana sih, teman pro dua? Aduh, kayak seneng banget dengerinnya, dan berharap kita tuh bikinin lagu, gitu gak sih? Daripada banyak berharap, ya kita langsung move ke new entry kita, teman pro dua, di posisi ke-14. This is the single yang

0: ini ya, ke single yang satu ini sih di posisi ke-18 ya. Ada satu single miliknya Joji dengan Love You Less yang dirilis 2 Januari 2026 dan menjadi salah satu track emosional yang menjembatani perilisan album studio keempatnya yang berjudul Peace in the Wind ya. Lagu ini mengusung nuansa indie rock yang perlahan membara secara tematis, liriknya membahas dinamika hubungan yang rumit dan penuh tarik ulur yang dirangkum dalam pertanyaan reflektif, if I love you less, will you love me more? Aduh, ngena banget sih teman Pro 2 ya. Ya udah, apakah single yang selanjutnya bakal ngena juga di hati kamu? Kita langsung aja move ke posisi ke-17, One Republic dengan Need Your Love.
1: Number 17.

by Teman Pro 2 single ke-15 ya, diduduki oleh Charlie Puth ya, featuring Hikaru Utada dengan singlenya Home. Lagu ini harus turun 5 peringkat dari posisi 10 minggu lalu ya, dan ya harus puas saja di posisi ke-15. Tapi ngomong-ngomong, lagu ini bermakna banget ya, karena ditulis oleh Puth ya sebagai dedikasi pribadi untuk sang istrinya Brooke, dan menjadi bagian dari album studio keempatnya Whatever's Clever. Aduh, kalau ada penyanyi yang bikin lagu untuk pasangannya itu kayak gimana sih Teman Pro 2? Aduh, kayak seneng banget dengerinnya, dan berharap kita tuh dibikinin lagu gitu gak sih? Daripada banyak berharap, PM, kita langsung move ke new entry kita Teman Pro 2 di posisi ke-14. This is ada single yang dari seorang penyanyi yang terakhir dirilis pada tanggal 22 Mei 2026. Lagu ini menjadi single kedua dari album studio ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ya. Dan lagu ini ditulis langsung sama dia bareng produsernya Danny Grew. Dari ini lagunya menceritakan tema keraguan dan isolasi emosional, di mana dia menggambarkan cinta sebagai penawarnya. So, this is our new entry yang ada di posisi ke-14, Olivia Rodrigo, The Cure.

Wah, wah, wah, ternyata new entry kita berderetan ya teman Pro 2. Kalau tadi 14 new entry juga, 13 new entry kita juga nih. Tapi kali ini ada satu single dari girl group Rocky SM Entertainment ya, yang tentunya langsung mencetak rekor fantastis dengan penjualan tertinggi di Hanteo mencapai 389.345 kopi pada hari pertama dan memuncaki berbagai tanggal lagu. So, siapa kita new entry di posisi ke-13? This is Heart to Heart dengan Lemon Tang.

Yep, teman pro 2, single yang satu ini Baby Monster dengan Cum ada di posisi ke-10 ya. Tentunya ini dirilis 4 Mei 2026. Nah, lagu utamanya dengan judul yang sama ya, Cum, bersama dengan perilisan video musik dan video performance. Bahkan lagu ini mencapai 100 juta penayangan di YouTube ya, 18 Mei 2026. Kalau sekarang coba deh teman pro 2, dicek berapa angkanya. Pastinya udah wow, amazing banget ya. Sambil kamu cek, aku langsung move aja ke posisi 9. Ya, this is ada single yang tentunya memadukan genre dark techno cinematic khas anime dengan vokal serta gaya khas Lisa Blackpink. So this is nomor 9, Anima dan Lisa, Bad Angel.

Goals, goals. Aduh, teman Pro 2. Tentunya masih nuansa Piala Dunia. Masih banget dong. Apalagi si Lisa, Anita, Rema dan Viva Sound yang udah merilis single Goals ini ya, yang merupakan bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ketiga musisi papan atas ini tampil membawakan lagu secara langsung pada upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan di SoFi Stadium Los Angeles, Amerika Serikat. Keren banget ya, Lisa, Anita, Rema ya, dengan Goals-nya di posisi ke-6. Dan kita langsung aja move ke posisi ke-5. Di sini ada satu single yang bergenre dance pop ya, yang menjadi single utama dari album studio terbaru Madonna, Confessions 2. So this is Madonna featuring Sabrina, Bring Your Love.

nomor 2, udah di posisi kedua aja nih alias runner up kita, yakni satu single dari Dave dengan Rain Dance featuring Terms ya, tentunya yang dirilis 23 Oktober 2025 sebagai bagian dari album studio ketiga Dave, The Boy Who Played the Harp ya. Di mana lagu ini membahas tema tentang kejujuran perasaan, kerentanan dalam hubungan serta cara bertahan di tengah tekanan hidup. So, masih bertahan di runner up kita alias posisi kedua teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka sama lagu ini masih bisa mempertahankan ya, pertahanin sampai minggu depan juga biar jadi juara 2 atau bahkan naik lagi ya ke posisi ke-1. Nah, ya udah, sebelum aku kasih tahu jawara kita untuk minggu ini, coba tenang dulu teman Pro 2 ya. Karena aku mau recap dulu dari posisi ke-20 sampai 2 di International Chart Top 20.

10, Atis Adrenaline, 19, Bruno Mars Residual, 18, Joji Love You Lose, 17, One Republic Need Your Love, 16, Bruno Mars Cha-Cha-Cha, 15, Charlie Puth Home featuring Hikaru Utada, 14, Olivia Rodrigo The Cure, 13, Hearts to Hearts Lemon Time, 12, Blackpink Go, 11, BTS Swim, 10, Baby Monster Chum, 9, Animal Lisa Bad Angel, 8, Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, 7, Henry Moody Miss You, 6, Lisa Anita Rema dan Viva Song Goals, 5, Madonna Bring Your Love featuring Sabrina, 4, Lady Gaga Doechii Runaway, 3, Shakira x Burna Boy Die Die, 2, Dave Friend Dance featuring Terms. Alright, alright, teman Pro 2, kayaknya udah gak sabar banget untuk tahu jawara kita minggu ini. Jawarannya ya tentunya masih sama kayak minggu lalu ya. Dan ini lagunya kayaknya masih betah-betah aja dan masih viral-viral aja ya di segala media sosial. Lagu ini menampilkan perpaduan lirik bahasa Inggris dan Indonesia yang energik dengan referensi budaya ya, yang dan juga nuansa lokal ya. Ring ding ding like a gamelan. Aduh, lagi apa tuh teman Pro 2? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ya udah teman Pro 2. Udah siap belum? Udah siap belum? Yeay, jawara kita masih Nona dengan Roller Blade. Yeay. Oh my roller blade. Aduh, emang sini memang ternyang-nyang terus ya di kuping aku secara gitu. Sekarang di media sosial baru buka, udah siap belum? Ya ampun, ya udah deh. Aku juga udah siap nih teman Pro 2 untuk pamit ya dari International Chart Top 20. Once again, selamat ya, congratulations buat Nona ya. Jadi tetap jalan-jalan dengan sepatu rodamu. Dengan kiri kanan ikuti irama lagu ya udah. Aku mau ngasih ucap juga terima kasih untuk kamu semuanya yang udah dengerin International Chart Top 20. Jangan lupa dukung terus ya, request terus lagu favorit kamu di ajang request Pro 2 RS Singaraja biar ya masuk dalam International Chart Top 20. Okay? So once again, terima kasih teman Pro 2. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Irene Amora. See you next week.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Gege tentunya di sore ceria kali ini. Dan di jam 4 sore ini kita akan masuk di sore ceria pembinaan bahasa Bali ya. Dan tentunya teman Pro 2 di sini kita punya topik pupuh pucung pengiring upacara mabajang colong teman Pro 2 ya. Di sore ceria ini tentunya kita akan menghadirkan obrolan atau mungkin dialog ringan edukatif dan tentunya menambah wawasan setiap akhir pekan ya teman Pro 2. Karena di Bali ini dikenal kayak akan tradisi seni dan sastra yang diwariskan secara turun-temurun tentunya. Di balik setiap upacara adat ada yang kita saksikan tersimpan nilai-nilai luhur yang diwujudkan melalui berbagai bentuk budaya. Salah satunya adalah pupuh. Oleh karena itu di sore ceria kali ini pembinaan bahasa Bali telah hadir pembina bahasa Bali dari Kecamatan Buleleng, ada Pak Imade Wira Wartana SPD, lalu ada Ibu Niketut Sumiani SPD dan juga Bapak Igusti Ngurah Arya Dwi Payana SPD MPD. Untuk waktu dipersilahkan.
1: Om Swastiastu. Inggih rajang sore aturang titiang majengring para pamirsa Pro 2 RRI Singaraja. Pinirin titiang aturang susmaning mana santukan titiang sareng tetiga puniki sampun kepicegalah nagingin acara sore ceria ranen mangkin ring rahine sanes cara wage wuku medang sie tanggal 11 Juli warse kali tali 6 likur antuk ngaturang materi sane memurde pupuh pucung sane kaanggen ring sejroning pengiring upacara tigang sasih utawi mebajang colong. Inggih para pamirsa Radio Pro 2 RRI Singaraja, sedurung lantur ngudar materi pinirin lugrayang malih titiang pacang nyinayang dewek titiang waste Niketut Sumiani pinake penyuluh bahasa Bali sane pole amongan ring widangan kelurahan Beratan kesarangin taler puniki oleh makekalih semeton titiang wenten Gusti Ngurah Arya Dwi Payana sane pole amongan tugas puniki ring wewidangan desa Alas Angker miwah Imade Wirawartana sane pole amongan tugas ring wewidangan kelurahan Penarukan Kecamatan Kabupaten Buleleng. Inggih sekadi atur uningan yang tidiang iwawu, indik materi rahine nemangkin puniki inggih punika pupuh pucung pinake pengiring ring sejroning upacara tigang sasih utawi mebajang colong. Sedurung melejebos semeton titiang aturang imbe pupuh pucung, pacang rinin titiang antuk ngelatarang teges miwa uger-uger sekar alit utawi pupuh, santukan pupuh pucung punike pinake pahan saking sekar alit. Inggih kadi atur titiang wawu teges sekar alit utawi pupuh puniki minap akeh semeton utawi idedane sane mirengang puniki sane sampun uning nggih. Boyo jeung nasikin segare sekar alit puniki sering taler kebaos tembang mecepat riantukan kedasarin antuk penarke utawi tata cara ritat kale nembangang utawi ngwacen inggih punika pengambilan ipun pat nggih. Skadi sane ketaring Jawi, duaning tembang mecepat, skadi sane ketamiring Bali, kocap mawit saking Jawi. Sekewanten, juru tembang ngiring Bali, ritat kale nembangang sekar alit punike, durung jantan pengambilan ipun pat nge. Sane bot punike keutsahayang inggi punike, elah ritat kale nembangang, manut ring ugar-ugar pada lingse, manut ring tegas krune tur mangde becik kepirengang. Taler puniki indik base sane ka angin inggih punika base Bali sane mecampuh ring base Kawi. Taler wenten sane ngangge base Melayu miwah base pesasakan. Inggih punika indik teges sekar alit sane mangkin lanturang titiang malikide indik ugar-ugar sejroning pupuk. Sekar alit kewangun tur keiket antuk ugar-ugar pada lingse. Nah, pada lingse inggih punika kecap wande utawi suku kata miwah wangun suara ring penguntat sejroning acarik utawi baris lan akeh cari sejroning apade. Saneka pingkaleh guru wilangan. Guru wilangan, ugar-ugar kecap wande sejroning acare utawi dalam bahasa Indonesia jumlah suku kata dalam setiap baris. Saneka ping tiga, wenten guru dingdong. Guru dingdong puniki, ugar-ugar wangun suara ring penguntat sejroning acare atau suara vokal yang ada pada akhir setiap baris. Sani keping pat guru gatre. Yen guru gatre puniki uger-uger ketah cari sejroning apade utawi banyaknya baris dalam satu bait. Ingge uger-uger guru gatre guru wilangan miwah guru dingdong puniki patut pisan ketelebin oleh sang sane pacang melajah nembangang sekar alit. Mangdenapi sane kepelajahin preside nganutin uger-uger sane sampun ketelatarang, sane muastu pacang side becik taler kepirengang. Ingge indik materi selanturnyane melejebos pacang kelanturang oleh mekekali semutan titiang, sane mangkin galah waleang titiang majering pengenter acara.

Inggih matur suksemu inggihan kalah sanemangkin materi jagi lanturang titiang diwau sampun presiduk piragiang ninin indi tegas sekar alit makawiwah uger-uger guru risajeroning sekar alit. Nah sanemangkin jagi lanturang titiang sapun api tata cara melajahin sekar alit utawi macepat inggih punike ketah wenten kekaleh pemargi. Seni ke pertama inggih punika nganutin pace periring. Pace periring meteges tembang manut gerantangan sana kantun polos nenten ngangen wiletan nyengkok miwah gergel. Seni ke pengkalih nyengkok wilet punika teges nyane tembang sana sampun ngangen pepayasan merupa cengkok wiletan miwah gergel. Naring sejroning tembang mecepat suarane punika mekenah ring dungdunging lidah punika mawonan kebawa sekar alit tentukan suaranya ni mekenah ring sisi manis jangih sahe nganutin sane kebawa guru dingdong inggih punika nembang sane olah-olahan suaranya ni bebas nanging dingdong penguntat cari mangde pasti ke manut pace priring sani kejantenan. Ingat sana mungkin lanturang ditiang nginin indik perindikan sani keturik sain ritat kale menawi idadani sarang sami nyarengin pecentokan utawi lombe sekar alit puniki sanang pisan keuratiang napi napi mantan menawi sani patut keanggen bantang ritat kale nyarengin pecentokan utawi wimbekare. Sini ke pertama penike sandang pisan mangde preside tikas ngeninin indik abah utawi tate busana taler. Sini ke pengkalih onek-onekan ngeninin indik kepatutan nguajan. Sini ke ping tiga reng suara ngeninin indik suara sane jangih nudut kayun. Sini ke ping empat guru dingdong puniki ngeninin indik kepatutan suara penguntat jari. Sane kaping lima, sane kaping lima maka penguntat inggih punika raras ngeninin indik ekspresi utawi penjiwaan. Inggih selanturnya ni sane makin jadi aturang titiang pah-pahan utawi soroh sekaralit sane wenten ring sejebak jagat Bali menawi puniki. Sejroning lontar gite sancaya irke kebawasang wenten 42 pupuh sekewantan sani lumrah ring Bali wantah adase kewentenan sekar alit sani adase punike sani kepertama wenten kebawas pupuh sinom pupuh semarandane pupuh mijil pupuh mas kumambang pupuh pangkur, pupuh pucung, pupuh ginade, pupuh ginanti, pupuh dangdang gula, lan pupuh durma. Inggih dadane sarang sami, sane kantun miar sayang. Sane mungkin jagi aturang titiang, diwau sampun aturang titiang wenten kirang langkung ada sengeninin indik soroh pupuh kewantan ring suang-suang pupuh punike wenten wirasannya nih wenten wirasannya nih sani egar wenten wirasannya nih sani sedih nudut kayun sapunike nggih sani ke pertama pupuh sinom puniki wirasannya nih ramah tamah lengut taler becik angen rikale masawitran miwah ngijen pitekat petikat punika indik rasa ring pupuh sinom selanturnya ni pupuh semarandane wirasannya ni manut kayun sedih keduh kitan saking asmare selanturnya ni pupuh mijil wirasannya ni patut ke angen ngijenin pitekat-pitekat miwah angen nyihnang kasmaran. Sane kepengkat, ampura sane kaping 4, pupuh Mas Kumambang. Wirasan nyane preside ka angen nyih nayang wirase sane sedih utawi metetangisan.
Pupuh pucung. Wirasan nyanyi enduk tanpa rasa sani memuncak. Becik angin ngican pideket-pideket. Selantur nyanyi pupuh pangkur. Mewirasa daging pikayun sani memuncak. Becik angin ngican pideket-pideket. Sumeken taler angin nyihnayang. Kasmaran sani memuncak. Selantur nyanyi pupuh ginade. Nyinayang rasa senang terus nasih patut peniki ka angin ngican piteket miwah indik kewentenan Semare. Selanturnya ne pupuh durme. Nyinayang utawi wirasannya ne nyinayang watak sane keras bangras bendu muah nyeritayang indik peyudan utawi peperangan. Sane kaping untat peniki pupuh dangdang gule wirasannya ne nyinayang rasa sane alus mekekasihan taler angen panguntat karangan inggih punika ngeninin indik rasa risa jeruning kewentenan pupuh sane wenten ring Bali. Nah sane mungkin taler jagi aturang titiang saking mekudang-kudang pupuh punika yening preside kepupulang punika kebaos geguritan. Puniki telah terang titiang pupulaning mekudang-kudang pupuh waras nyerita yang silih sininggil cerita sanik kewastanin geguritan. Geguritan ngawet kerita dawak sepemadak para agungi ring puri kelungkung. Punika yeneng bawasang sawe tare abadnya ni ring abad pitulas utawi 17. Dok punika makeh pisan geguritan waras perside kripte mina kadenya ni seneka pertama geguritan basur nganggen ginade basur sane perside kekarenin oleh Ki Dalang Tangsu. Seneka pengkali geguritan sampi ingtai matembang campuran sane perside kekardi oleh Dani Ide Ketut Sari. Seneka pengtiga geguritan Jaya Prana nganggen pupuh ginade Antuk Iketut Putra. Sana kaping empat geguritan Sucita Subudi keanggen macepat campuran antuk utawi sana kekarti oleh Ide Bagus Ketut Jelantik. Sana kaping lima inggih punika geguritan Tam-Tam puniki nganggen tembang campuran sana kekarti oleh Iketut Sangging. Sana kaping enam geguritan Lianan makadi geguritan Salia, geguritan Cangak, geguritan Sare Camus Caya, Lokike, Dukuh Siladri, Kawiswara, Gunawati, Raja Pala, Panbalan Tamak, Linggar Petak, Miwah Sane Tiosan. Ini dadani sarang sami geguritan waras puniki nganggen pupuh asiki saking pengawit jantos puput kewastanin geguritan monometris. Sekadi geguritan basur, geguritan Jaya Prana ngangge pupuh ginade. Peparekan Salia nganggen pupuh sinom. Geguritan waras nganggen mekudang-kudang pupuh punika kewastanin geguritan polimetris. Sekadi geguritan Sucite, geguritan Lutung Mungil, geguritan Sampik Ingtai. Ida dani sarang sami malih jebos jagi kelanturang antuk sawitran titiangi ngeninin indik punapi paiketan ngeninin indik pupuh pucung risa jeruning upacara mebajang colong kelanturang antuk imbe pupuh pucung sanikangin inggih kalah wali yang titiang matur suksumo.

Inge, para pemirsa Pro 2 RRI Singaraja, Gereja Kapu Magena. Asane mangkin titiang jagi ngelanturang indek imbe pupuh pucung. Ritat kalau upacara tigang sasih pemekas ritat kalandeng membajang colong. Inge, terus biar sayang.

Inggih, itu dani sarang sami para pamirsa Pro 2 RS Singaraja. Kali asa punika wau materi indek pupu pucung pinake pengiring risa jeruning upacara tigang sasih pamekas ritat kalaning mebajang colong. Suksema turang titiang majeng ring urat yari dedane sarang sami asa punika taler majeng ring penyiar Pro 2 RS Singaraja sane sampun ngicinen galah miwah genah rahinane mangkin. Nenten lali titiang lunas agung rene pengampura pet prade wenten tate titi basan titiang sane nenten manut ring arse maka pengutat atur titiang miwah semeton titiang ngelungsur mepamit dumugi napi sane sampun presidekatur wenten pikenuhnya ni inggih peputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi, Santi. Om.

0: ade-ade anus ke kini kanti bebekan bane nyen kada nunjelu jek singlah kena gatinin. Ternyata ini pelakone
1: mari galangan bedi ini.
0: Hei, Liwayan, Liwayan.
1: Ah, kenapa?
0: Kuje nunjelu di tu tiang bebekan bane beli anusnya mecelep ke rumah tiangi.
2: Yeh, kengken itu nyamprut. Niki pekarangan tiangi hujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya di Aston pekarangan beli nih. Anusnya nama ilahan awang. Yidah anak kepen anus.
1: Pusing.
0: Itu sebanding ngawin ang polusi udara anusnya kemumai. Nih, luun beli nih dondonan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
2: Mis aja. Ini nganggo kompos ada gunanya. Yang praga tunjel wadah daun. Nah tuh nyamprut. Mulai jani tiang suut suben nunjel lu lakar melaja yang ngai kompos tuh.
3: Semeton lalu sana ketunjel wanda presede dados aon tur ngawinang polusi udara. Pini pecik, lalu punika ubah dados kompos, pastika wentan kewigunannya ne marep tetanduran ide dane.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Lagi pada ngapain teman Pro 2? Di sore hari ini lagi pada santai atau mungkin ada yang lagi berolahraga, berkegiatan di luar ruangan. Dimanapun itu teman Pro 2 yang sedang menghidupkan sore harinya ini, aku bakal kasih kamu informasi-informasi menarik tentunya. Dimana? Di ngeteh sore you sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan mungkin kita akan membahas fakta unik tentang alam, teknologi atau budaya gitu ya. Sore ini kita akan mengenal beberapa suku di dunia yang memiliki kemampuan fisik luar biasa teman Pro 2 ya. Ada yang mampu menyelam tanpa alat selama belasan menit, ada yang mendominasi lomba maraton dunia, hingga ada yang sanggup hidup nyaman di pegunungan dengan kadar oksigen yang sangat tipis. Kemampuan tersebut bukanlah hasil latihan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh proses adaptasi selama ratusan bahkan ribuan tahun teman Pro 2. Nah, siapa saja mereka ini, kita akan mulai dari Nusantara ya, di Indonesia teman Pro 2. Karena ya seperti kita ketahui ya, ada beberapa kelompok warga masyarakat yang juga hidup dalam satu golongan tertentu atau suku tertentu yang ini mungkin kalau secara logika kayaknya susah deh untuk bertahan hidup di suatu tempat atau daerah tersebut. Tapi ini banyak suku-suku yang bisa beradaptasi dengan lingkup alam dan juga bentang alam yang ada di sekitaran mereka atau tempat tinggal mereka teman Pro 2. Tetap bareng aku GG tentunya di ngeteh sore you sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja sore hari ini. Karena setelah jeda kita akan mengenal lebih dekat suku Bajau, manusia laut yang memiliki kemampuan menyelam luar biasa teman Pro 2. Penasaran kan? Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita mulai ngeteh sore sore hari ini dari suku yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Kira-kira apa tadi kan udah aku spill ya di segmen awal. Teman Pro 2, Indonesia ternyata memiliki salah satu suku dengan kemampuan biologis yang mengagumkan, yaitu suku Bajau. Suku Bajau ini tersebar di wilayah perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dikenal sebagai pengembara laut. Kehidupan mereka sangat dekat dengan laut, sehingga sejak kecil sudah terbiasa menyelam untuk mencari ikan maupun hasil laut lainnya. Yang membuat mereka istimewa adalah kemampuan menyelam bebas atau free diving tanpa tabung oksigen, hingga kedalaman lebih dari 70 meter. Bahkan mereka mampu menahan napas selama sekitar 10 hingga 13 menit, sebuah kemampuan yang sangat jarang dimiliki manusia pada umumnya. Penelitian ilmiah juga menemukan bahwa suku Bajau ini memiliki mutasi pada gen PDE10A yang membuat ukuran limpa mereka sekitar 50% lebih besar dibandingkan manusia biasa. Limpa tersebut berfungsi sebagai cadangan oksigen tambahan ketika mereka berada di bawah air, sehingga membantu mereka bertahan lebih lama saat menyelam. Luar biasa, teman Pro 2 ya. Dari kehidupan di laut, kita akan beralih ke daratan Afrika untuk mengenal suku yang dikenal sebagai penghasil pelari maraton terbaik di dunia, teman Pro 2. Ada yang tahu? Tetap bareng aku di Ngeteh Sore Ceria. Hari ini tentunya ya. So stay tune terus, teman Pro 2.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna. Teman Produa, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu

Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi ngeteh sore ceria kali ini ya teman Pro 2. Kalau tadi ada suku bajau yang sangat-sangat lihai ya di laut atau menyelam ya, free diving. Nah sekarang teman Pro 2 kita berbicara tentang suku yang ini hampir selalu menjadi bagian dari pembahasan ya, karena penghasil atlet maraton dunia terbaik teman Pro 2 ya. Suku Kalenjin, teman Pro 2, berasal dari wilayah Rift Valley, Kenya, yang berada di dataran tinggi. Banyak atlet dunia peraih medali olimpiade maupun juara maraton internasional berasal dari suku ini. Keunggulan mereka lahir dari perpaduan antara lingkungan tempat tinggal dan karakteristik fisik. Hidup di dataran tinggi membuat tubuh mereka terbiasa dengan kadar oksigen yang lebih rendah sehingga kapasitas paru-parunya berkembang dengan baik. Selain itu, mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat efisien untuk berlari jarak jauh, seperti kaki yang panjang dan ramping, serta rasio berat badan yang ideal. Kombinasi tersebut membuat mereka mampu mempertahankan kecepatan dengan penggunaan energi yang lebih hemat dibandingkan kebanyakan pelari lainnya, teman Pro 2. Kalau suku Kalenjin dikenal karena ketangguhannya dalam berlari, suku berikutnya, nanti di segmen berikutnya teman Pro 2, justru terkenal karena mampu hidup dan bekerja di pegunungan tertinggi di dunia, teman Pro 2. Nah tuh, udah disepil ini kisi-kisinya. Pergunungan tertinggi di dunia, kira-kira ada di mana? Nanti aku spill, dan di situ ternyata di gunung tertinggi di dunia ini ada kelompok atau suku yang tinggal di sana teman Pro 2. Seperti apa informasinya? Penasaran kan? Sama aku juga penasaran. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman 22, pernah gak sih kamu terlalu lama memilih sesuatu, mau beli barang, pilih jurusan, bahkan menentukan tempat nongkrong, semuanya harus yang paling sempurna nih. Nah, dalam psikologi ada istilah ini, maximixer nih teman 22, yaitu orang yang selalu mencari pilihan terbaik. Menariknya lagi nih teman 22, penelitian menunjukkan mereka justru lebih sering merasa menyesal setelah memilih, berbeda dengan satisficer yang memilih opsi yang sudah cukup sesuai kebutuhan dan langsung menjalankannya. Jadi nih teman 22, kadang kebahagiaan bukan datang dari menentukan pilihan yang sempurna, tapi dari belajar menerima dan menikmati pilihan yang sudah kita ambil.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
0: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Dua singa raja, teman.

Teman Pro 2, mendaki gunung tinggi tentu bukan hal yang mudah. Tapi bagi suku Sherpa, lingkungan pegunungan justru menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Suku Sherpa tinggal di kawasan pegunungan Himalaya Nepal dan telah dikenal luas sebagai pendamping ekspedisi Gunung Everest. Mereka memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa terhadap udara dengan kadar oksigen yang sangat rendah. Para ilmuwan menemukan bahwa selama ribuan tahun, tubuh mereka mengalami adaptasi genetik, salah satunya melalui gen EPAS1 ya. Adaptasi ini membuat tubuh mereka mampu memanfaatkan oksigen secara lebih efisien sehingga tidak mudah mengalami kelelahan atau gangguan akibat ketinggian. Kemampuan tersebut menjadikan suku Sherpa sebagai contoh nyata bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Hal ini juga menunjukkan bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk berkembang sesuai kondisi alam tempat mereka hidup. Dan itulah tiga suku di dunia dengan kemampuan fisik yang luar biasa, teman Pro 2. Mulai dari suku Bajau tadi ya, yang mampu menyelam tanpa alat atau free diving, suku Kalenjin yang mendominasi dunia maraton di dunia, hingga suku Sherpa yang begitu tangguh hidup di pegunungan tinggi. Semoga informasi dan fakta-fakta unik ini menambah wawasan kita bahwa keberagaman manusia itu bukan hanya terlihat dari budaya dan tradisinya saja, teman Pro 2, tetapi juga dari kemampuan yang dimiliki secara luar biasa tentunya, yang lahir melalui proses adaptasi selama ribuan tahun, yang juga ini terjadi pada beberapa suku yang tadi aku sampaikan ke kamu, teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena habis ini kita akan move ke program berikutnya, yaitu Pro 2 Dewata ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini, di mana, di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam gini.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

keliling Bali dari Madut Laut. Woi, teman Pro 2, seperti kita sekarang yang akan berkeliling-keliling Bali atau Pulau Dewata di Pro 2 Dewata sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Teman Pro 2, aku udah punya informasinya nih buat kamu. Ini terkait dengan tempat-tempat wisata yang ada di Bali Timur, teman Pro 2. Salah satunya yaitu Bukit Asah Karangasem. Nah, ada yang pernah ke sana, teman Pro 2? Aku punya informasinya nih. Dilansir dari rri.co.id, keindahan wisata Bali Timur, Bukit Asah Karangasem, permadani hijau dan biru. Oi, teman Pro 2, keren nih. Dari judul informasinya udah kebayang aku kalau kesana gimana. Wisata alam di Pulau Bali tidak ada habisnya tentunya ya. Wilayah Timur Bali juga menyimpan surga dunia antara permadani hijau bukit dengan hamparan birunya laut. Seberang bukit juga terdapat pulau kecil yang berbentuk seperti ikan paus, menambah ciri khas pemandangan dari Bukit Asah ini. Berbagai spot foto bisa didapat karena setiap sudutnya sangat cantik, teman Pro 2. Bukit Asah masuk ke wilayah desa Bukbuk Sengkidu, Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Menuju ke tempat ini memerlukan waktu 1 jam 46 menit dari arah Denpasar ya. Kalau dari Singaraja memerlukan waktu 2 jam 45 menit. Medan menuju Bukit Asah termasuk mudah dijangkau walau agak menanjak sedikit ya, teman Pro 2. Jalan menuju Bukit Asah bisa diakses menggunakan roda 2 maupun roda 4, namun kurang direkomendasikan jika menggunakan bus besar. Perjalanan terasa worth it untuk melihat pemandangan seindah ini. Selain itu, Anda juga bisa melakukan beberapa aktivitas seru seperti berkemah, memancing, dan barbekyuan. Salah satu spotnya ini yaitu di Bukit Asahnya ya, teman Pro 2. Tiket masuk kawasan Bukit Asah juga terjangkau, yaitu Rp10.000 per orang untuk wisatawan lokal. Sedangkan wisatawan internasional dikenakan biaya Rp15.000 per orang. Wisata alam perpaduan bukit dan laut ini harus Anda jelajahi, teman Pro 2. Jangan lupa upload foto dan video terbaik ke sosial media di Bukit Asah ini. Wih, mau gak upload fotonya sama aku, teman Pro 2? Bareng kalau gitu, besok Minggu, mau gak? Aku masih punya informasi lainnya tentunya di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Loh, siap-siap subuh.
1: Lakar kijo, Bli.
0: Ajak melali, kadang libur jani.
1: Nih, Bli, hujan balas kini nage mesu, angin barat. Tuh lihat anak itu, gumini memeteng, dia sebelum malu mesu, Bli.
0: Pang jujan, raga nak ngabu mobil kan sing lucut loh.
1: Ya di Aston gitu, Bli. Sing tawang, beritanya viral di sosmed.
0: Apa tuh?
1: Ada mobil tetap punya kayu. Ada anak ngabu motor, tetap tiang listrik, Bli. Longsor dini ditu, takut tiang, Bli.
0: Berarti antos malu pandang gitu loh. Bos aja loh. Ali berselamat loh, nyak. Ini cuaca ekstrim ada ini loh. Nah, lamun gitu, mai loh.
1: Buin misi ngaukin mai-mai lakar kije.
0: Mai ninja sabot.
1: Oh, nah Beli.
2: Cuaca ekstrim sedang melanda. Tetaplah di rumah, jauhkan diri dari bahaya. Bersama kita aman.

Yes, teman Pro 2 masih di Pro 2 Dewata Sore Ceria Pro 2 RRI Singer aja bareng aku GG tentunya ya. Kita menjelajah lagi keliling Bali teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada Bukit Asahan ya di timur Bali sana di Karangasem teman Pro 2, kini kita agak sedikit beralih nih ke Gianyar teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, Taman Magenda, surga wisata spiritual Payangan. Kehadiran Taman Magenda Eco Park di Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar semakin menarik perhatian wisatawan yang mencari perpaduan wisata alam, spiritual, dan budaya dalam satu kawasan. Destinasi yang dikelola oleh Bumdes Desa Bukian ini menawarkan suasana asri dengan udara pegunungan yang sejuk serta panorama alam yang menenangkan. Salah satu daya tarik utama kawasan ini adalah keberadaan pura, tempat melukat atau pertirtaan, kolam alami serta aliran air yang menyerupai air terjun. Pengunjung dapat menikmati aktivitas rekreasi sekaligus melakukan persembahyangan dan ritual penyucian diri di kawasan yang dikenal sebagai sumber air suci tersebut. Kawasan wisata ini mulai dikembangkan secara serius sejak tahun 2025 dan resmi dibuka untuk umum pada awal 2026 teman Pro 2 ya. Berbagai fasilitas pendukung telah dibangun mulai dari area parkir yang luas, gazebo, jalan setapak, toilet hingga tempat bilas untuk kenyamanan pengunjung. Selain menawarkan keindahan alam, Taman Magenda juga menyimpan nilai sejarah dan spiritual yang kuat. Kawasan ini dipercaya sebagai sumber air suci yang memiliki kaitan dengan kisah pertemuan Resi Dharma Sadu dan Ida Ayu Mas Manik Mertasari, sehingga menjadikannya salah satu lokasi yang memiliki nilai religius bagi masyarakat Hindu Bali. Dengan konsep wisata yang memadukan rekreasi, pelestarian budaya, dan spiritualitas, Taman Magenda Eco Park berpotensi menjadi salah satu destinasi unggulan baru di Gianyar yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya Bali, teman Pro 2. Wah, menarik ya ini. Jadi kalian bisa di satu tempat itu dapat rekreasinya juga, pelestarian budayanya juga, dan juga spiritualitas tentunya. Dan ini sangat-sangat Bali banget teman Pro 2. Gimana? Tertarik gak? Kalau tertarik abis dari Bukit Asahan tadi kita kesini yuk, gimana? Mau gak? Besok minggu gas gak? Yang penting hayu meluncur. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di Sore Ceria dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore ya sampai sekarang hampir jam 7 malam. Tentunya seperti biasa, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Tentunya bakal ada Zaki yang nemenin malam hari kamu nanti. Di mana? Di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Pastinya dengan informasi-informasi yang menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: saja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, kepolisian Resor Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui penindakan terhadap pelaku pengembangan jaringan hingga pemetaan kelompok yang diduga terlibat dalam bisnis narkoba. Langkah ini, teman Pro 2, menjadi bagian dari strategi kepolisian untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menegaskan bahwa jajarannya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk narkotika. Info berikutnya, teman Pro 2, kejuaraan nasional Federasi Kempo Indonesia FKI 2026 resmi digelar di Kabupaten Buleleng mulai 8 hingga 11 Juli 2026. Ajang yang dipusatkan di Gor Indoor Tennis Universitas Pendidikan Ganesha ini diikuti sekitar 15 provinsi dengan lebih dari 200 peserta yang terdiri atas atlet, official, wasit, dan panitia. Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026, Insinyur Yulianto Maris, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju kejuaraan dunia. Sementara itu, teman Pro 2, Sekretaris Jenderal Federasi Kempo Indonesia, Dr. Abdul Rahman Sabara, menjelaskan dipilihnya Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan Bali Utara sebagai destinasi spot tourism. Menurutnya, fasilitas pertandingan yang dimiliki Singaraja dinilai memenuhi standar dan berpotensi menjadi lokasi penyelenggaraan kejuaraan dunia pada tahun mendatang.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai ya, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tentunya. Masih di edisi hari ini ya, teman Pro 2 ya. Di hari Sabtu 11 Juli 2026. Gimana kabar kamu di hari ini? Dari pagi nih sampai menit ke-11 lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu dan juga tentunya tetap semangat menjalani hari ini. Dan aduh, ini malam minggu ya teman Pro 2. Ya aduh, gimana guys, malam minggunya udah pada OTW kemana sih malam hari ini? Buat kamu yang mungkin ingin share agenda kamu malam hari ini, bisa juga nanti kita spill-spill juga tempat-tempat asik gitu ya. Buat kamu yang mungkin ada agenda nongkrong malam hari ini, entah sama bestie, sama apa lagi ya, keluarga, sama doi gitu ya. Tapi kalaupun kamu gak kemana-mana malam hari ini, so okay, teman berdua nyantai aja, istirahat aja di rumah. Mungkin seminggu yang lalu kamu sibuk banget, jadi sekarang me time di rumah aja is okay, gak ada yang nyalahin teman Pro 2 ya. Dan tentunya aku bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Emang ada sih? Emang ada ya teman Pro 2 yang masih galau zaman sekarang? Galau tuh aduh jangan ya deh ya. Apalagi sekarang malam Minggu, teman Pro 2, buang jauh-jauh kalimat kata galau itu. Mari kita senang-senang bersama Pro 2. Tapi kalau vibes malam Minggu pasti buat teman Pro 2 yang suka keluar nongkrong pasti nggak ketinggalan sama fashion ini teman Pro 2 ya, tentang wangi-wangian sebelum keluar ya, tentang parfum teman Pro 2. Jujur kalau bahas parfum aku paling semangat teman Pro 2, karena parfum ini bagaikan belahan jiwaku. Aduh kayaknya berlebihan sih ya kalau ngomong sampai belahan jiwa gitu ya, tapi teman Pro 2 pasti nggak pernah ketinggalan ya kalau namanya parfum ya guys ya. Apalagi buat kamu yang hobi mengumpulkan wangi-wangian dengan jenis-jenis yang berbeda ya, tergantung kegiatan kamu apa gitu ya. Tapi pernah nggak sih teman Pro 2 kamu kayak lagi bete, lagi capek, lagi pusing atau lagi mager, tapi pas udah kena parfum atau pas nyemprot parfum kesukaan kamu tiba-tiba moodnya langsung bagus, langsung semangat lagi? Nah ternyata guys, ini bukan bukan sebuah sugesti ya, secara ilmiah ya, waduh, sekarang berdasarkan data ini teman Pro 2 ya. Jadi indera penciuman kita tuh kehubung langsung sama sistem namanya limbik yang ada di otak teman Pro 2. Limbik ini bagian yang ngatur emosi dan juga memori guys. Makanya aroma tertentu kayak seger-seger citrus ataupun lemon ini bisa langsung apa istilahnya kayak merangsang cepat gitu ya, instan memicu energi positif dan juga ngurangin stres kamu teman Pro 2. Jadi kalau dalam satu hari mood kamu lagi gak oke, lagi berantakan, coba deh disemprot parfum favorit kamu biar pikiran langsung fresh lagi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Gimana? Udah kepikiran mau jalan-jalan kemana, teman Pro 2? Mumpung masih lumayan sore. Aduh, lumayan sore, tapi udah gelap ya. Menit ke-38, lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita tadi masih bahas tentang parfum ya, teman Pro 2 ya. Jadi, biar ini, biar nggak salah pilih atau zonk pas beli parfum, teman Pro 2. Sebenarnya kamu bisa nyocokin nih aromanya sama kepribadian kamu ataupun aktivitas kamu ya. Buat kamu nih yang suka aktif atau suka olahraga atau yang suka berjiwa petualang, suka ngeghosting. Kok ngeghosting? Kok bisa kesana ya? Pokoknya yang suka aktivitas luar ruangan, teman Pro 2 ya, aroma-aroma yang dominan fresh, kayak aroma-aroma akuatik ataupun laut sejenisnya atau buah-buahan seger nih bisa jadi pilihan kamu, teman Pro 2. Tapi kalau kamu tipikal orang yang anak muda yang kalem, romantis ya, atau suka tampil elegan pas nongkrong formal, aroma manis kayak vanila ataupun aroma-aroma bunga flora ini bakalan bikin karakter kamu makin strong, makin kuat, teman Pro 2. Tapi intinya ya, pilih aroma yang bisa bikin kamu tampil makin pede sepanjang hari, teman Pro 2. Bisa kali ya spill kamu sukanya wangi apa gitu kalau urusan parfum ya, teman Pro 2 ya. Kalau aku sih sukanya wangi apa ya? Wangi kamu deh.

0: dengerin, jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
1: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2, RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang parfum dan rentetan-rentetannya itu ya, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang suka berburu parfum wangi-wangian di toko online, pasti udah gak asing sama namanya blind buy ya, teman Pro 2. Yes, tren beli parfum tanpa nyobain aromanya langsung ini emang lagi marak juga di kalangan anak muda. Modelnya cuma percaya sama reviewer dari konten kreator di medsos. Tentunya konten kreator kesukaan kamu ya, teman Pro 2 ya. Dan biar blind buy ini gak berujung rugi, teman Pro 2, tipsnya selalu perhatiin ini namanya apa? Deskripsi tingkat aromanya, mulai dari topnya seberapa, heartnya seberapa, hingga base notes-nya kayak gimana gitu ya. Kalau kamu masih masih bimbang, masih ragu, mending beli versi contoh atau vial decant-nya aja yang ukurannya lebih kecil ya, daripada langsung beli botol besar, botol gede tapi ternyata aromanya zonk, kan sayang juga.

Terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya Tulus, kamu lagi dengarkan

0: Music Live Chat.
1: Hai teman Pro 2, Music Live Chat. Kali ini Music Live Chat lagi dari RRI Mataram. Kamu juga bisa mendengarkan di Pro 2 RRI Denpasar dan Pro 2 RRI Singaraja. Lihat baju aku udah kuning. Masih sama gue. Aduh, aku lagi. Ini spesial banget karena aku sudah terang benderang warna kuning. Kira-kira bakal ada ngobrol sama siapa ya kalau bajunya warna kuning? Aduh, aku gak mau kalah bersinar. Karena aku bakal ngobrol sama salah satu band yang kita gak bisa bilang ini band lokal. Karena gak cuma orang Lombok yang tahu ya, tidak hanya orang Nusa Tenggara Barat, tapi se-Indonesia udah tahu, mungkin udah mancanegara. Karena aku sekarang udah ada bareng Om Tenar. Yeay. Wow, ada Om Tenar di sini, ampun. Ini adalah sebuah kehormatan untuk aku anak baru ini. Aduh, halo kakak-kakak. Kita kalau di Pro 2 panggilnya kakak-kakak.
2: Halo Dek.
3: Halo Adik.
1: Aduh, mungkin semuanya udah tahu nih kakak-kakak siapa. Tapi boleh dong kita perkenalkan satu-satu kakak-kakak namanya siapa dan pegang apa di Amtenar? Apa andilnya di dalam Amtenar ini? Mungkin dari kakak yang berbaju hijau, karena kita merah kuning hijau, Regi. Boleh dipakai mic-nya, Kak? Iya.
4: Halo, saya Didit, lead gitar.
3: Saya Wen, vokal.
5: Saya Igor di bass.
6: Bewok di rhythm.
7: Kalau saya Andi yang membantu abang-abang ini apa namanya?
1: menghandle ya.
7: Ya, menghandle lah.
1: Oke, gitu. Berarti perannya penting banget di sini.
7: Bareng-bareng.
1: Bareng-bareng. Oke, kita udah rame-rame sekarang sama Om Tenar. Ya ampun, ini jujur aku yang sangat deg-degan ya karena bakal ngobrol sama abang-abang legend dari Lombok. Oke, kita perkenalan dulu ya. Kita flashback dulu sama gimana Om Tenar dibangun, didirikan. Aku dengar-dengar kan Om Tenar dari 2007 ya sudah berdiri gitu ya, sudah lahir. Aku aja masih belum fasih ngomong Om Tenar sudah ada. Kalau bisa diceritakan gimana sih Om Tenar itu mulai lahir gitu? Gimana sejarah Om Tenar? Mungkin anak-anak Gen Z kayak aku nih belum tahu gimana lahirnya, cuma tahu lagu-lagunya doang. Tapi abang-abang mungkin bisa menjelaskan sedikit lah gimana sejarahnya.
3: Baik, seingat saya gitu. Jadi itu perjalanan dari keinginan seorang Bang Haji Mohan ya, Bapak Wali Kota Mataram sekarang.
1: Oke.
3: Beliau itu kepingin punya satu album buat kenang-kenangan sebenarnya. Jadi kami dikumpulin, saya Igor, Bewong, Didit itu dari awal memang kami seperti itu. Kalian bikin satu lagu, sama-sama satu lagu, besok kita rekam, kita jadiin album gitu loh. Nah, akhirnya kami singkat cerita ya kita bikin itu album buat kenang-kenangan aja sebenarnya. Di situ ada 9 lagu, tadinya kita kan pop rock gitu loh.
1: Oke.
3: Alirannya pop rock gitu. Tambah satu aja. Kemudian ada lagu lama dulu yang saya bikin di kos-kosannya Igor masih di Jogja. Itu lama sekali, tahun 94 gitu. Tambah lagu Lombok I Love You Gor, ingat gak Gor? Nah, kekurangan tuh anunya, reprintnya kan di lagu itu. Nah, Igor tambahin reprintnya, ya udah jadi lagu, kita sodorin. Gimana sih orang kita pop rock kok ada reggae ya gitu Bang Haji kan. Jadi bonus track aja. Ya udahlah, dijadiin bonus track. Nah, itulah perjalanan. Dan toh juga kita mau bikin album itu buat sekedar gitu lah, sekedar buat menjadi apa namanya kenang-kenangan lah. Kita ini punya album. Nah, singkat ceritanya enggak tahu penerimaan masyarakat pendengar di waktu itu masih lagi apa namanya musik-musik indie di radio-radio kan. Kebantu juga itu Lombok Albio jadi naik gitu.
1: Oke, berarti dari tahun 2007 tuh awalnya pop rock.
3: Awalnya pop rock.
1: Oh, dulu lagu
3: albumnya Silaturahmi Cinta tuh karyanya Bang Igor tuh yang jadi ini apa namanya? Di albumnya itu, judul albumnya.
1: Oke, Silaturahmi Cinta. Ih, puitis sekali judulnya. By the way aku boleh tanya enggak sih ini di luar konteks dulu ya? Pada dukung siapa di Piala Dunia?
3: Abang saya Portugal.
1: Waduh, Portugal. Kalau Kakak
4: Portugal.
1: Aduh, Portugal. Kalau Kak Igor?
5: Oh, Gading, tapi udah kalah.
1: Hey, gak ada Poh Gading kalah dong. Tapi beda, gak masuk Piala Dunia. Kak Igor gak ikutin? Atau netral, jadi ya, netral?
3: Bukan Brazil tapi
1: udah pun.
3: Udah lah.
1: Oke, Brazil. Ayo, kalau kakak yang berdua gimana?
6: Saya abstain. Oh. Karena tadinya pegang Italia cuman
1: gak masuk ya? Ya, gak apa-apa. Kalau Kandi siapa?
7: Sama. Di awal kualifikasi jagoin Italia, tapi gak masuk dia. Jadinya bancel.
1: Jadinya abstain. Oke, ternyata itu ya teman Pro 2. Buat yang kepo, Amtenar kebanyakan dukung siapa? Dukung Portugal di Piala Dunia. Bisa didengar di RR juga. Oke, ini next. Jadi kan ini udah mau 19 tahun berkarya ya, ya ampun. Ini seusia aku ya. Dan aku juga ngerasa kayak kita berarti sudah mendengarkan Amtenar sudah selama itu gitu, selama hampir 20 tahun dan sudah mengeluarkan, sekarang udah hampir 7 ya? 10 album
3: ya.
1: Wow, 10 album dan album pertama Silaturahmi Cinta. Ih, kalau aku boleh tahu ada Silaturahmi Cinta, Kau dan Warnamu, Simponi Reggae Rembak, Reggae Indonesia, Oya, My King, The Best, apalagi tuh?
3: Triple album.
1: Oh, triple album.
3: Iya.
1: Oh, ada album religinya.
7: Di triple album itu kita gabung dari 3 album itu menjadi 1. Ada Reggae Liji, mm-hmm, kemudian Sungai Menggugat, sama The Best. Di situ masuk, di situ semua.
1: Oke, okay, tapi totalnya tetap 10.
7: 10. Nah, kalau di ini sih kalau enggak dipisah, kalau enggak digabung ya, berarti yeah, 13.
1: Oh, gitu.
7: Tapi karena ini digabung menjadi 1, 10 jadinya.
1: Oke, okay, karena dia digabung aja ya, tapi totalnya 13. Ih, banyak ya. 19 tahun berkarya udah 13 album sih, menurut aku banyak banget sih. Nah, ini juga pertanyaan yang aku penasaran banget sebagai Gen Z ya. Dari dulu aku mulai kenal Amtenar itu memang dari lagu Lombok I Love You. Mungkin sama kayak teman Pro 2 yang mendengarkan. Dan Lombok I Love You itu kan bukan hanya tenarnya di Lombok ya. Seingat aku tuh se-Indonesia tahu lagu Lombok I Love You. Gimana sih perasaan abang-abang Amtenar ini waktu tahu lagu Lombok I Love You itu melejit di Indonesia?
3: Seneng aja, bangga gitu punya lagu yang apa namanya. Tadinya kan saya cuman kepingin tuh punya lagu seperti apa almarhum Gesang gitu, Bengawan Solo, seperti Club Project dengan Yogyakartanya gitu. Ya alhamdulillah Lombok I Love You bisa diterima, alhamdulillah sekali.
1: Oh.
3: Seneng lah, bahagia
1: gitu. Iya, aku kenal Amtenar sih dari Lombok I Love You ya. Dan itu dikenal se-Indonesia tuh aku bangga banget. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah, kemarin kan sempat manggung ke Jepang gak sih? Aduh.
3: Alhamdulillah ke Jepang main 3 tempat tuh.
1: Wih, 3 tempat. Bisa di mana aja tuh kak waktu itu mainnya?
3: Di Gifu,
1: Gifu?
3: Di Akihabara, uh-huh, di Chiba,
7: di Tokyo,
3: di Tokyo tuh.
1: Di Tokyo. Aku lihat banyak banget orang-orang Lombok juga ya, orang-orang Indonesia yang menonton. Oke. Okay.
3: Sama terakhir di Chiba. Chiba tuh agak pedesaan di Jepang.
1: Tapi gimana penontonnya, walaupun di pedesaan tetap ramai kah atau gimana?
3: Iya, apa panitia dan keluarga-keluarganya, karena apa event perpisahan gitu loh maksudnya. Di Chiba, makanya di desa kita main.
1: Oke.
3: Okay. Suasana kayak di Sembalun gitu.
1: Sembalun. Wah, enak Persiden dong. Sembalun. Waduh, berasa pulang kampung ya?
3: Berasa, berasa.
1: Karena nyanyinya di Sembalun. Tapi berarti sejak berkarir udah berapa kali manggung di luar negeri?
3: Ya baru itu, baru ke Jepang itu aja.
1: Wih, tapi langsung 3 tempat ya.
3: Langsung 3 tempat. Wih,
1: keren. Oke, okay. Ini juga aku sebagai apa sih nama fansnya Amtenar?
3: Semeton Amtenar.
1: Semeton Amtenar, berarti sangat-sangat merangkul ya, rame banget juga. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya yang mau aku tanyain teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal tanya-tanya lagi abang-abang Amtenar ini. Tapi kita dengerin dulu lagu Lombok I Love You yang melewat.

0: Masih di Music Live Chat. Yay, Music Live Chat. Masih sama Om Tenar dan juga Glo di sini. By the way, aku mau mengucapkan selamat juga untuk abang-abang Om Tenar atas albumnya yang baru lahir lagi. Judulnya adalah Redeem in the Air. Oh my God, ini keren banget ya. Akhirnya melahirkan karya-karya baru lagi. Aku mau bertanya kepada abang-abang, gimana sih cerita awal lagu album dari Redeem in the Air ini? Mungkin dari Kak Andi dulu, bisa gak sih menceritakan perjalanan album baru ini sampai bisa dilahirkan?
1: Oke, kalau Redeem in the Air ini bisa kita bilang sebagai hadiah buat semeton Am Tenar dari perjalanan Am Tenar ke Jepang kemarin. Karena cikal bakal dari album In the Air itu lahirnya di Jepang. Itu cikal bakalnya ya.
0: Nah,
1: nanti untuk selanjutnya dari Mas Bewok atau Bang Igor yang lebih detail terkait dengan
2: langsung sutradaranya nih, dia sutradara dan dia yang punya lagu gitu.
0: Oke, jadi kita loncat dulu nih ke Bang Igor, gimana ceritanya bisa melahirkan Redeem in the Air?
3: Redeem in the Air itu waktu aku di pesawat. Itu kan lumayan dulu 8 jam tuh ya. Udah capek hati lah di atas pesawat. Terus pikiran kita habis ke Jepang nih ngapain gitu kan. Landing di Tokyo, di Narita, aku masih kepikiran ngapain lagi ya. Terus, masih belum percaya aja kita bisa main di Jepang karena kita gak pernah mimpi bisa main ke Jepang. Konsep juga main di luar negeri juga gak ada gitu. Tiba-tiba kita dapat panggilan yang panitia datang, hubungin serius, beliin tiket, kita berangkat gitu. Dan main di 3 tempat. Nah, selesai main di Tokyo, di leg 2-nya kita main. Habis itu kan pada belanja-belanja tuh, aku masuk ke satu toko mainan anak-anak tuh. Di situ ada tulisan "Restart from your start". Ini apaan nih gitu loh? Maksudnya secara kalimat Inggris juga agak aneh, dia kurancu gitu. Tapi keren juga sih, "Restart from your start". Aku nggak tahu waktu itu kayaknya pengen jadi lagu deh gitu. Udah pas lagi main di Gifu, Bang Oyen dimintain sama teman-teman panitia, "Bang, buat lagu dong buat kita". Gitu. Jangan. Jadilah lagu yang belum ada judulnya. Gitu. Nah, akhirnya pulang dari Jepang, Bang Wiener bilang, "Aku mau lanjutin lagu ini buat teman-teman di Jepang". Oh iya, aku cuma request, pas aku lihat liriknya, aku bilang, "Ini pakai ini judul Akatsuki no Kuni aja gitu. Akatsuki no Kuni itu negeri para apa negeri matahari terbit gitu. Negeri". Akhirnya pakai itu. Jadi di konsepnya aku minta Bang Wiener pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang sama bahasa Sasak itu. Jadilah itu. Nah, kebetulan juga sebelum itu Bang Joe saya itu yang di Swiss ngasih lagu dia ke kita. Sebelumnya kita punya lagu dibawain dia, sekarang gantian dia. Cuman dia bilang, "Gor, ini bahasa Inggris, Gor. Berin bawain enggak?" Nanti kita tanya Pak Wen dulu gitu. Mas Wen, "Oke, aman kok ini" gitu. Akhirnya karena dua lagu kan, mau bikin single tanggung, udah hajar anu aja ke album gitu. Waduh, kalau album kan minimal 7 tuh, udah 8, kita gak punya konsep lagi gitu. Kebetulan sebelum itu, waktu dari zaman COVID kemarin, aku bikin proyekan-proyekan kecil tuh sama teman-teman, namanya Igor and the Citru gitu. Jadi di situ ada lagu-lagu, beberapa lagu yang sebenarnya tahun ini udah mau recording nih gitu. Udah jadi satu lagu, cuman mau dilanjutin. Dan dia itu bahasa Inggris, konsepnya beda kayak Am Tenar tuh. Dia itu dia gak punya genre gitu loh. Apa aja yang aku mauin aku view gitu. Nah, aku tawarin ke ini, aku coba-coba rekam sebentar. Terus pas didengar Bewok, "Lagu siapa nih?" "Lagu Citru". "Udah buat Am Tenar aja". "Weh, jangan dong" gitu loh. "Ini bahaya nih Pak Wen, berat nih, karena ini dia ngedap gitu kan, dap itu jenis satu genre reggae gitu loh yang spesifik ya. "Jangan nih, berat nih Pak Wen." "Ah, udah, nanti aku paksa." Itu dikasih Pak Wen. Pak Wen mikir juga berat nih, karena bukan style dia kan. Tapi Pak Wen belajar terus tuh, akhirnya di redeem nih. Karena paling berat di redeem. Berat nih kalau lolos Pak Wen nih, yang lagu lain lolos gitu loh. Bener, begitu dicoba Pak Wen, wah lagu lain kayaknya lolos nih gitu. Akhirnya jadilah kita rekaman lagu Redeem in the Air gitu ceritanya. Akhirnya terus lagu kedua, ketiga, keempat semua dari proyekannya yang di situ dipindahin semua ke situ. Jadi 8 lagu gitu ya. saya 9 lagu akhirnya gitu.
0: 9 lagu berarti ya, yes. Di album yang baru ini, Redeem in the Air. Nah dari kalau tadi kan Kak Bewok juga sempat disodorin ya sama Kak Igor, mendengarkan lagu Redeem in the Air. Apa sih pertama kali kesannya waktu mendengarkan lagu itu? Karena kan cukup berbeda ya berarti dari lagu-lagu genrenya Amtenar. Kalau dari Kak Bewok gimana tuh impressionnya?
4: Jadi memang rekaman di rumah kan, mm-hmm. di rumah saya kebetulan, terus saya belum mendengar detailnya gitu. Saya dengerin dari kebetulan tempat recording dekat dengan dapur gitu kan. Dapur saya lagi ya masa-masa sedikit lah untuk makan. Kemudian saya dengar dari dapur tuh kok enak gitu. Bisa goyang ya. Bisa goyang kita ketika mendengar itu, walaupun itu belum jadi detail pada saat itu, masih apa ya, masih kasar-kasar lah anunya. Cuman itu aja udah bisa bikin di bayangan saya kita bergoyang gitu. Nah akhirnya saya bilang ke teman-teman, ini enak nih lagu gitu, ini enak lagu, coba diseriusin gitu kan. Akhirnya kita serius terus garap ini. Tidak mudah memang, apalagi di WEN gitu kan, karena ini lagu cepat, kemudian berbahasa Inggris yang nafasnya aja kita harus benar-benar atur gitu untuk ngeluarin setiap liriknya gitu. Akhirnya WEN coba terus dengan apa namanya, dengan kemampuannya dia, ternyata alhamdulillah jadi itu lagu, dan ya kita happy lah mendengarnya gitu.
0: Oke, benar-benar dari dapur menuju ke rekaman. Dari dapur tapi ke rekaman. Nah, kalau Kak Didit dari tadi nih diem-diem aja, gimana waktu dengerin Redeem pertama kali? Kan beda tuh.
5: Oh iya. Untuk album ke-10 ini, semangat baru buat Amtenar. Dan apa namanya, sampai ini lead vokalnya kursus nih, bahasa Inggris lagi.
0: Oh kursus? Yeah. Beneran kursus? Oh, ya ampun.
5: Soalnya kan sebagian besar
0: bahasa Inggris?
5: Iya, di album.
3: Jadi didatengin guru bahasa Inggris.
0: Private.
3: Pas take-nya, jadi pas salah ngucap gitu.
5: Style-style baru banyak di album ini.
3: Dibantu Mbak Diana, guru bahasa Inggris.
0: Oh.
3: Ngucapnya dong.
0: Oke, kalau Kak Didit oke, maksudnya kayak seru gitu ya?
5: Seru, oke banget.
0: Kita akan bertanya kepada yang membawakannya nih. Tadi kan sudah sempat, mengeluh agak susah kalau saya bawakan. Gimana perjuangannya membawakan lagu baru?
3: Dari awal saya bilang, Gor, ini berat saya nih, Gor. Bewok juga saya bilang ini berat. Coba. Tapi memang saya selalu kalau bahasa Inggris saya kurang gitu kan. Belum lagi lagu, bukan lagu saya cepat. Itu bukan, saya gak lagu itu bisa gitu, lagu-lagu yang cepat-cepat gitu. Coba. Pokoknya ini benar-benar pekerjaan yang sulit. Tapi di setiap kesulitan itu kan, saya jalanin. Itu secara gak sadar, dari setiap kali ganti apa. Itu kan lirik pertama itu gak pernah benar tuh. Namanya kita lagi rekaman kan, ulang katanya si Mbak Diana, ulang di ini nih cara ngucapnya gini. Igor lagi bilang, udah nggak usah kayak bule, orang kamu sasak katanya, udah kayak sasak aja gitu. Jadi saya bilang, mana yang didengar nih gitu, tapi saya coba. Itu akhirnya manfaatnya, saya jadi hafal lagu itu saking sering diulang gitu loh.
0: Hafal karena sering diulang.
3: Iya, jadi itu masih kasar-kasaran tuh saya rekaman itu. Jadi begitu tik beneran, saya hafal lagu itu gitu.
0: Oke, menarik ya.
3: Iya, berat, susah, tapi lama-lama kok jadi enak gitu.
0: Tapi gimana? Tadi kan kawan juga bilang walaupun berat, tapi pas mendengarkan pertama kali itu gimana?
3: Saya nyerah, saya sudah bilang, Gor, ini bukan lagu saya. Saya nggak bisa lagu yang ngedap tuh, yang apa dibawain secara cepat tuh saya nggak bisa. Memang saya nggak bisa dari dulu. Saya nyerah gitu. Bewok bilang itu dari dapur itu, coba, orang perlu coba. Itu sambil saya mangun ngerokok gitu kan. Udah. Ya, ini bener coba. Itu bolak-balik studio tuh, saya paling sering bolak-balik ke studio gitu.
2: buat cobain satu lagu itu aja. Bener Igor, lewat di lagu yang ini ya udah 9 lagunya ya, 8 lagunya aman.
0: Oke, berat ya berarti ya.
2: Di Ridim ini paling berat.
0: Oke, tapi gimana setelah menjalani masa berat itu, kalau didengar lagi enak gak?
2: Ya udah luar kepala aja sekarang kan gitu. Hey. Karena itu sering bolak-balik.
0: Oke.
2: Okay. Liriknya ganti terus ganti, bukan ganti liriknya apa.
0: Cara ucapan. Gak apa-apa, itu berarti nanti harus didengerin sama teman Pro 2 ya. Karena memang ada proses-proses yang menyakitkan.
2: Waduh, sangat-sangat berat.
0: Sangat menyakitkan. Tapi aku mau bertanya, ini kan album ini tuh mengangkat tema rebirth ya, atau lahir kembali. Itu tuh sebenarnya makna dari lahir kembali Amtenar ini tuh apa sih?
3: Itu yang ku kaitan yang ku ceritain, restart from your start itu.
0: Oh, dari situ.
3: Yes, jadi setelah kembali ternyata kok tiba-tiba kita rekaman, akhirnya aku pikirnya wah ini harus ribet nih, harus kita restart lagi dari awal gitu.
0: Mm-mm.
3: Dari promo lagunya, dari manajemennya, segala macam harus di restart ulang, seperti kayak band baru tuh keluar gitu loh.
0: Oh, okay.
3: Jadi pikiranku berarti itu sinyal yang ku dapat di Jepang itu berarti kita harus balik lagi start gitu ulang. Oh. Jadi enggak keluarin album mudah gitu, enggak di ini ternyata. Makanya sekarang lebih masif kita untuk promo lagu ini doang tuh. Nah. Terus tadinya kan mau keluarin semua. Tapi karena kita enggak punya duit banyak, jadi karena satu mixingnya itu mahal, jadi kita kirim ke Mas Indra Q, keyboardnya Slang.
0: Yeah.
3: Di album The Best dia juga yang garapin, jadi kita kirim satu lagu dulu. Nah, setelah dia balik, ini kayaknya kalau nunggu sampai 8 lagu lama nih. Ya udah dirilis satu bulan sekali deh gitu.
0: Oh.
3: Supaya juga efektif di promonya gitu.
0: Oke. Okay. Itu dia tadi ya percakapan tentang album barunya Redeem in the Air. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang Amtenar. Tapi kita dengerin dulu lagunya ini. Kalau aku sih lagu kesukaan aku ya dari Amtenar. Judulnya adalah Stay With Your Love.

0: Music Live Chat sama Glo dan juga Om Tenar. Seru banget, lagu-lagunya emang membuat kita bergoyang kalau katanya abang-abang Om Tenar. Oke, kita bakal ngobrol lebih dalam lagi karena kita mau redeem in the air. Oke, ini kan tadi Bang Igor sempat mention kalau bakal merilisnya tuh pelan-pelan ya, satu-satu.
1: Satu bulan satu lagu.
0: Satu bulan
1: sampai
0: satu
1: 9 bulan berarti.
0: Sampai 9 bulan udah kayak menunggu melahirkan ya. Bang Igor, jujur kita nunggu melahirkan 9 bulan. 9 bulan juga kita menunggu redeem in the air ini kelar. Oke, untuk lagu pertamanya itu?
1: Lagu pertama itu ya redeem, karena jadi gini. Biasanya di album-album benar itu kita yang nentuin lagu apa yang akan kita angkat. Tapi khusus buat redeem, kita survei. Kita dengerin ke anak-anak SMA dulu, kumpulin nilainya, terus ke mahasiswa, baru terakhir ke publik. Jadi dari semua itu kita kumpulin nilainya lebih paling tinggi redeem. Sehingga redeem yang keluar duluan gitu. Nah, setelah itu baru nanti di bulan besok, bulan Juli ya. Juli tanggal 23 itu kita rilis yang Hold on to Your Dream. Itu lagu musiknya digarap di Stingray London, Inggris, di tempat
0: mahal lagunya.
1: Jadi itu musiknya dibeliin gitulah sama produser, eksekutif produser Mas Handika Munarfa.
0: Oke.
1: Dia yang beliin, dia bawain kita ke Lombok. Saya pengen kalian bawain lagunya tapi ini musiknya gitu. Jadi wah, kebanggaan sekali tuh. Kita kan ngefans di UB40 kan, sementara itu kayak studio rekamannya UB40 lah. Wah keren nih gitu. Akhirnya kita godok benar-benar jadilah Hold on to Your Dream. Ternyata lagu itu dapat banget feelnya di Bang Wayan, karena Bang Wayan tuh bukan nggak bisa baca bahasa Inggris, dia milih lagu kalau Inggris, jadi dia yang slow, yang kayak UB40 gitu ya, kayak The YouTube misalnya gitu. Tapi kalau yang speednya kayak redeem, nggak pernah dia memang, dari situ makanya tantangannya. Nah begitu dapat yang Hold On, dapat dia feelnya, tss, gitu. Jadi memang klop banget, dan alhamdulillahnya itu jadi nomor hit kedua itu yang bisa keluar dari survei yang udah kita jalanin. Gitu.
0: Oke, Hold ternyata, ternyata
2: survei-survei juga.
0: Iya, udah kayak orang mau skripsian ya.
2: Dan
0: ada surveinya.
2: Redeem in the Air ini melengkapi single-single Om Tenar yang berkolaborasi dengan teman-teman musisi lainnya ya, seperti Reggae Indonesia itu dengan Ras Muhammad, kemudian Rinjani itu dengan Indra Ki sendiri, sekaligus dua album terakhir itu jadi engineer, mixing engineer Om Tenar, sama yang terbaru dengan Conrad Good Vibration dengan Lexa Aprigio. Nah, jadi di redeem ini menandai seperti yang tadi Mas Igor bilang bahwa Om Tenar itu ya dengan usia abang-abang ini itu bersiap lagi untuk take off dengan perjalanan berikutnya dari 10 lagu, album yang sudah mereka keluarkan begitu. Dan di sini abang-abang semuanya bekerja keras, terutama dari video klip Bang ya. Itu dibuat H-2 sebelum dirilis. Nanti detailnya dari Mas Igor itu untuk video klipnya itu.
0: Luar biasa, H-2. Udah kayak Ken Arok ya, ini benar-benar ini adalah sistem kabut semalam. Aduh, tapi aku mau tanya dulu ini sebelum kita nanya nanti ke Bang Igor gimana proses pembuatan video klip. Kenapa pilih tanggal 23 tuh Bang?
1: Ternyata 1 Muharram.
0: Waduh.
1: Tapi tempat syuting yang tadinya udah kita siap-siapin ternyata minta reschedule gitu, gitu deh. Jadi aku tuh paling gak suka kalau aku sudah bikin lama, kan skripnya udah aku bikin lama tuh. Jadi redeem tuh udah belum selesai mixing, aku udah bikin skripnya, videonya deh. Ketika aku dapat tantangan, wah gila ini harus mundur, udah kalau gitu aku ubah konsep aja, pindah tempat gitu. Akhirnya cari tempat, teman budaya, konsepnya dapat lagi masalah Mas Conrad yang teman kita featuring itu, dia nggak punya waktu gitu loh, nggak buat bikin video itu, nggak punya waktu. Akhirnya kita nego, udah aku bikin pakai AI aja ya, udah hajar lah, aman gitu. Ya udah bikin, Mas Andi bikin pakai AI, udah yang penting dia bisa keluar di layar gitu kan. Akhirnya konsepnya seperti itu, jadi cuma pindah tempat doang kan. Nah tapi 1 Muharramnya nggak ketemu, nggak dapat waktunya. Akhirnya pakai tanggal 23 aja deh, bulan aku lagi ulang tahun kan, daripada ngeluarin duit gitu, udahlah tanggal ulang tahun gua aja gitu. Ini tanggal 23 itu.
0: Oh, ternyata itu adalah alasannya karena ulang tahun
1: Bang Igor. Iya, enggak sengaja. Ya,
2: ulang tahun masalnya di situ.
0: Oh, gitu. Aku kira ada anniversary apa tanggal 23, biasa begitu ya. Anniversary diri sendiri Bang Igor.
1: Iya, karena daripada keluarin duit, udah tanggal 23 aja gitu. Cuman akhirnya tanggal 23 itu mepet banget, 2 hari kan. Terus si Mas Rijal Sinam namanya yang editing bilang, "Bang, berat nih, Bang. Udah kamu kerja aja udah pokoknya jadi gitu. Ini skripnya udah jadi gitu."
0: Oke, tapi jadi akhirnya.
1: Harus begitu kalau Amtenar tuh kerja tuh keras banget, pokoknya pakai gitu deh, marah-marahin gitu lah, pokoknya harus bisa gitu.
0: Aduh, takut banget kerja sama Amtenar. Syukur aku gak ditendang nih. Berarti prosesnya seperti itu ya. Video klip juga ada tantangannya tadi juga. Abis itu banyak hal-hal yang ternyata terjadi. Aku mau tanya, kenapa sih milih di album ini tuh pakai bahasa Inggris?
1: Itu karena materi yang ku punya di Igor di situ itu English semua gitu. Sementara lagu yang dari Bang Jo juga udah English. Jadi jomplang dong kalau ada Indonesianya. Akhirnya bebek belum. Udah gak apa-apa, hajar English aja kali ini deh. Kita cari yang beda gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya aku korbankan yang proyekanku sama bandku yang satuan. Aku pindahin ke Amtenar. Nah, aku juga agak was-was kan. Bisa gak sih ini gitu. Ternyata setelah diolah sama Bang Wayan sama Bang Bewok lewat lewat aransemennya, malah dia lebih bagus dari yang ku pikirin gitu loh. Jadi keren lah semua akhirnya gitu.
0: Iya sih, Amtenar sekarang benar-benar terlahir kembali dengan ala-ala lidah British ya, ala-ala Amerika.
1: Tapi jangan pikir kita mau go internasional ya, enggak sama sekali enggak.
0: Siapa tahu loh, Bang Igor siapa enggak, tahu.
1: Enggak, kita emang enggak pernah mau bikin ekspektasi dari dulu, kita enggak mau terikat sama mimpi itu enggak. Udah jalan aja. Ya paling enggak nanti kalau diundang ke Gili misalnya, ada bule-bule ya kita punya lagu sendiri gitu aja sih.
0: Biar bulenya ngerti ya.
1: Terus atau kalau main di GP gitu, udah supaya kita ada lagu Inggrisnya gitu aja sih. Sederhana itu. Wah. Gitu aja sih.
0: Dari sederhana tapi tenang aja ya. Kemarin bisa manggung ke Jepang loh dari mimpi sesederhana itu. Oke, ini bagus banget ya. Tanggal 23 ternyata hari ulang tahunnya Bang Igor. Dan berarti ini baru dirilisnya bulan Juni ya?
1: Ya, baru Juni.
2: 23 Juni.
0: Nanti akan hadir lagi, lahir kembali di 23 Juli.
1: Juli. And hold on to your dream.
0: Apa judulnya?
1: Hold on to your dream.
0: Kita tunggu nanti di tanggal 23 Juli. Berarti sampai Maret dong albumnya kelar ya?
2: Iya,
0: ya,
2: Maret 2027.
3: Iya, mungkin itu kan rencana ya. Rencana apa yang namanya yang coba terbersit gitu di otak-otak kami. Cuman nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang ada sesuatu yang menentukan itu harus maju atau harus mundur nantinya, ya kita jalani aja. Itu kan hanya planning apa ya, planning yang tidak baku lah untuk kita jalani.
0: Oke, berarti dinikmati aja prosesnya.
3: Nikmati
0: ya.
3: Aja.
0: Aduh, ini kan perlahan-lahan ya. Jadi munculnya jadi satu bulan satu lagu. Nah, karena ini pelan-pelan lahirnya, apakah Amtenar udah punya gebrakan selanjutnya, udah mau bikin album lagi nggak sih? Atau masih kayak ya udah deh aku masih mau mempromosikan Redeem in the Air? Atau masih dalam proses pengen bikin album baru?
1: Iya, kalau planning itu selesai album Redeem yang 9 ini, katakanlah 9 bulan gitu selesai. Di bulan ke-10-nya kita mau recording lagi rencananya, tapi konsepnya beda lagi, mungkin banyakkan lagu Sasak kali. Karena kita belum pernah coba tuh try it to Sasak language gitu.
0: Wow, menarik banget itu. Bayangin dari Inggris ke Sasak ya. Next album aku tunggu-tunggu. Kita gak tahu nanti next album lagi mungkin Jepang bahasanya.
1: Bahasa Arab sih.
0: Oh, pakai bahasa Arab kita tungguin. Bener-bener lucu, reggae tapi bahasa Arab kita ya. Masih tungguin. Berarti ternyata udah ada planning ya? Udah ada rencana?
1: Ya, jadi disiapin aja di otak dulu. Nanti itu kan biasanya ketrigger tuh. Kalau pasan, wah aku harus wujudin kayak gitu.
0: Iya sih, bener kayak gitu ya sih. Berarti kayak ya udah dijalanin aja dulu.
1: Jalanin aja dulu ini gitu.
0: Oke. Okay. Nah, tadi Bang Igor aku lupa nanya, kenapa maunya satu-satu lahirnya? Enggak, kenapa kayak enggak brojol samaan gitu 9?
1: Ya itu karena aku ingin algoritmanya itu kebacanya enak di kitanya juga di Amtenar sama di platform gitu loh. Jadi kalau misalnya satu bulan nih dari 23 Juni sampai 23 Juli itu berapa viewer sih? Nah, kayak sekarang nih redeem dari mulai launching kemarin tanggal 23 sampai 12 hari sekarang ini sudah sampai 12.000 viewers di YouTube. Berarti kan sehari 1.000 kan. Mm-hmm. Itu kalau untuk band indie katakanlah seperti yang benar tuh luar biasa tuh gitu loh. Bisa sehari ngumpulin 1.000 viewer di YouTube loh. Yeah. Itu sekarang. Nah, jadi itu. Jadi kita juga enak mengukur nih berarti redeem dapatnya segini nih sebulan. Nah, besok bulan belakang lagu Hold On dapatnya segini sama kita juga lebih apa ya?
3: Lebih prepare.
1: Oh, lebih dalam lagi untuk promonya gitu loh maksudnya.
3: Analoginya begini aja. Analoginya ya. Kalau 9 karung beras kita bawa sekaligus, itu berat.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu-satu aja dulu kita bawa. Itu aja analoginya.
1: Seperti kita udah tua gitu.
0: Hei, semakin tua semakin ini loh, semakin mahal. Iya, semakin menyala abangku. Nah, aku mau bertanya, karena kan Amtenar ini adalah band legenda Lombok ya. Nah, dan juga memang
3: legenda lah.
0: Enggak lah. Menurut aku legenda, menurut aku ya, sebagai generasi Z gitu adalah salah satu band yang mungkin memantik anak-anak seumuran aku ini mulai berani berkarya lagi. Nah, kalau menurut abang-abang Amtenar ngelihat perkembangan anak-anak yang sekarang udah berani bikin lagu, apalagi untuk perkembangan reggae di NTB atau mungkin Pulau Lombok, gimana sih ngelihatnya? Mungkin dari Bang Bewok boleh.
3: Kalau perkembangan reggae kan memang dari saya masih anak-anak, dari saya masih kecil itu reggae udah ada di Lombok gitu. Udah ada dulu di Pondok Senggigi dimainin reggae, kemudian kita juga taunya band-band reggae itu dari live musik yang ada di Senggigi gitu kan. Jadi udah perkembangannya memang udah lama reggae di Lombok ini. Melihat situasi sekarang, anak-anak muda sekarang juga perkembangan untuk merekod lagu dan menghasilkan sebuah lagu itu cepat karena mungkin teknologi sekarang udah mulai maju ya, jadi cepat aja mereka melahirkan sebuah lagu dan saya pikir kualitas teman-teman kemudian anak-anak yang sekarang itu lebih dapat feel-nya gitu dibanding dengan kita yang analog-analog zaman dulu lah yang tidak terlalu modern mengikuti modernisasi.
0: Oke, berarti memang ada perbedaan lah ya.
3: Iya, ada lah.
0: Anak zaman sekarang sama mungkin yang terdahulu dalam menyanyikan reggae. Tapi senang enggak sih ngelihat kita udah mulai, menurut aku ya, soalnya di zaman aku di generasi Z itu udah banyak banget loh band-band indie Lombok ya.
3: Semakin banyak semakin bagus. Ini kan bukan persaingan ya, tetapi saling rangkul gitu.
0: Iya.
3: Jadi semakin banyak berkembang musik-musik yang sekarang itu semakin bagus. Kita juga mendapatkan manfaatnya gitu dari perkembangan ini. Gitu. Jadi kita juga penikmat musik itu bisa memilah dan memilih gitu. Sekarang apa sih genrenya ini. Tapi ya Amtenar ya tetap konsisten di reggae-nya lah.
0: Oke, benar sih, menurut aku memang konsisten itu kunci kesuksesan. Asik, makanya aku belum sukses, belum konsisten. Oke, ini aku juga sempat mendengar tagline-nya Amtenar ya, dari Lombok untuk Indonesia agar dunia mendengar. Sebenarnya tuh dari tagline ini tuh abang-abang tuh punya apa sih pesan yang pengen disampaikan? Karena aku juga mendengarnya sih lumayan dalam ya. Mungkin dari Bang Didit. Apa menurut Bang Didit? Satu-satu dulu dong, satu-satu. Oh iya deh, dari Bang Igor. Tagline-nya.
1: Itu, aku lupa dulu tahun berapa dapatnya. 2012 atau 2014 dulu aku dapatnya. Dari Lombok untuk Indonesia, gak dunia mendengar. Aku lihat band-band itu punya tagline gitu kan. Mm-hmm. Kayak dulu slang gak pernah ada matinya, kayak gitu. Aku pengen deh punya yang kebersit itu. Sama seperti waktu ku ciptain Stay With Your Love lah. Itu gak ada lagunya, cuman kalimat itu doang. Stay With Your Love, udah di pala cuman itu. Tapi rumah ambil gitar, jalan-jalan-jalan-jalan 3 jam lah Stay With Your Love itu jadi. Kasih ke Bang Wen, digarap jadi gitu. Jadi aku gak pernah simpan apa sesuatu yang berat-berat di kepala aku. Ketika aku dapat kalimat itu, udah bodo amat gitu loh. Ini mau terwujud atau enggak. Dari Lombok untuk Indonesia agar dunia mendengar, udah. Cukup gitu. Tapi ternyata tagline itu apa membawa kita sampai ke Jepang gitu loh maksudnya.
2: Wah, mewujudkan dirinya.
0: Mewujudkan ya, dirinya.
1: Kayak gitu.
0: Berarti dari kata menjadi doa.
1: Kayaknya gitu sih, kayaknya gitu sih.
0: Cakep sekali, asik. Aku benar-benar bijak ya berdiri di sini, berdiri berduduk sih ya. Oke, ini album ini bisa kita dengarkan di mana dan kita nonton di mana aja?
2: Oke, untuk Redeem in the Air dan lagu-lagu Amtenar lainnya yang ada di album ini dan album lainnya itu salah satunya kalian bisa dengarkan di RRI karena officially untuk Redeem in the Air itu akan diputar perdana di radio ya. Itu hanya di Pro 2 RRI dengan jaringan-jaringannya, kemudian di digital platform salah satunya ada Spotify, iTunes dan segala macam dan YouTube pastinya. Itu apa jejaring-jejaring untuk mendengarkan dari Redeem in the Air ini.
0: Oke, YouTube-nya apa Kak namanya?
2: Amtenar Official.
0: Amtenar Official. Jadi bisa kamu dengarkan. Ini perdana banget ada di radio di RRI Pro 2 Proud. Jadi jangan lupa juga didengarkan ya karena 1000 orang satu hari. Gokil. Kita bikin dia jadi 2000 per hari ya. Oke, terima kasih ya Bang Abang Amtenar. Sangat-sangat. Semoga segera ya album Sasaknya aku tunggu.
1: Insyaallah.
0: Tapi di bulan April berarti ya.
1: Bulan ke-10 berarti tahun depan.
0: Oh iya bulan ke-10, gak apa-apa lah kita tunggu dulu ya 9 bulan. Kita kan juga dikandung 9 bulan, jadi kita juga harus sabar. Menanti nanti lahir-lahirnya anak-anak dari Abang-Abang Amtenar. Thank you sekali lagi. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan menonton aku, Glo dan juga Abang-Abang Amtenar. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 di Denpasar dan juga Singaraja. Kita ketemu lagi di Music Live Chat lain kali. Bye-bye.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, welcome back guys. Setelah tadi kita join di Pro 2 RRI Jakarta, RRI Mataram ya, kita ngikutin MLC alias Music Live Chat. Tadi bintang tamunya ada Amtenar, teman Pro 2. Kali ini kita balik lagi ke Singaraja, tentunya dengan program-program andalan teman Pro 2 semuanya gitu ya. Di malam minggu ini, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi di rumah aja, gak ada agenda khusus untuk keluar ataupun kemanapun itu, mendingan join Request Time Pro 2 RRI Singaraja. Karena kita baru banget live juga nih di TikTok guys, baru ya 7 menit lah, karena kita startnya tadi dari jam 9 ya. Buat kamu yang ingin request, ayo aku tungguin 1 jam ke depan sampai jam 10, langsung WA aja di 0811 3991054, atau juga di live TikTok malam hari ini udah banyak teman Pro 2 yang udah join juga dan udah berbondong-bondong untuk request lagu. Soalnya kalau join pertengahan aja udah habis biasanya teman Pro 2 ya. Jadi untuk antisipasi kamu gak kebagian lagu, cepet join sekarang gitu ya. Tadi ada Kak Lana juga request lagunya dari Adele dengan Love in the Dark. Oke, ditunggu Kak Lana ya. Terus next ada Kak Kawan Kavision, lagunya bebas yang penting perunggu. Oke, kita bungkusin untuk Kak Kavision Gemilang dari Perunggu bentar lagi ya. Terus ada Kak Nindya juga yang baru join tadi, langsung request lagunya Dunia Yang Nanti. Lagunya siapa ini? Dia lupa, lagunya Raim Laude ternyata ya. Ditunggu buat teman Pro 2 yang lainnya, jangan mau kalah, langsung aja yuk di komen-komen, di request-request lagu apa yang pengen kamu denger di malam minggu ini. Next song, Adele dengan Love in the Dark, spesial untuk Kak Lana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Ro 2, dunia yang nanti dari Rhyme Laude Special untuk Kak Nindya malam hari ini. Thank you ya Kak Nindya, besok ditunggu lagi request-requestan lagunya. Next, teman Ro 2 ada Kak Purniari, lagunya katanya request Us featuring Taylor Swift dari Gracie Abrams gitu ya. Ditunggu Kak Purniari. Terus ada Pak Ming juga nih, tumben-tumbenan dia request teman Ro 2. Biasanya cuma ikut seru-seruan aja. Tapi thank you Pak Ming udah request ya. Malam minggu kemana sih Pak Ming? Info kali. Abis dari mana Pak Ming barusan gitu ya. Lagunya Seberapa Pantas dari Angin Rindu kali. Oh salah teman Ro 2, sorry banget. Kak Purniari lagunya Angin Rindu ya, dari Roni Parulian. Terus Pak Ming lagunya Seberapa Pantas dari Selon Seven. Terus ada Kak Sunrise juga yang join juga malam hari ini. Hai Kak Sunrise, gimana kabarnya? Lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Iya, hanya Tuhan yang tahu kita saling cinta ya. Meskipun teman Ro 2 strict parent, gak dibolehin pacaran sama orang tua, yang penting Tuhan tahu. Oke, ditunggu ya buat teman Ro 2 yang udah request malam hari ini. Dan thank you nih teman Ro 2, lagunya udah requestannya full sampai jam 10. Jadi kita malam hari ini tinggal denger-dengerin lagu yang udah kamu request. Jadi stay tune aja, tetap di 105,4 FM Ro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Angin Rindu, Roni Parulian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuhan tahu kita saling cinta, teman pro 2 dari Fajar Nur Special untuk Kak Sunrise malam hari ini ya. Meskipun requestnya malam, namanya tetap Sunrise, teman pro 2 ya. Gak mungkin berubah jadi Sunset ya. Mungkin besok diubah namanya ya. Next song, teman pro 2, buat kamu deh yang baru gabung, baru dengerin siaran pro 2 di menit ke-37 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, teman pro 2. Lagi pada ngapain sih guys jam segini, teman pro 2, di malam minggunya ini? Semoga minggu yang happy, minggu yang menyenangkan, dan minggu yang tidak pernah terlupakan. Ada memori yang menyentuh pokoknya di malam hari ini ya, teman pro 2 ya. Dan oh iya, siaran ini bisa juga kamu dengerin via streaming, teman pro 2, di rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing, dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun, khususnya pro 2 RRI Singaraja. Buat kamu anak-anak Singaraja yang mungkin lagi merantau di luar daerah, luar negeri pun, bisa dengerin siaran pro 2 di aplikasi RRI Digital dan nikmatin fitur-fitur yang tersedia. Jadi apa aja fiturnya silahkan dieksplor sendiri gitu ya, teman pro 2 ya. Next song, teman pro 2, ada Kak Selen tadi request lagunya As featuring Taylor Swift dari Gracie Abrams. Terus ada Kak VIP, ini VIP nih, aku tadi gak nanya nih, VIP atau VIP aja nih, Kak VIP sama Kak Isi Silviana include ya jadi satu, lagunya Teh Hijau, spesial untuk Kak Isi juga dari Tulus gitu ya. Terus ada Kak Bunga tadi request lagunya Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Kekasih Bayangan, teman pro 2, gimana rasanya bayangin kamu jadi kekasih bayangan, teman pro 2? Sakit. Iya, satu kata cukup, sakit ya, teman pro 2 ya. Next, tentunya untuk nemenin malam minggu kamu supaya makin slow, makin candu, makin nyaman gitu ya. Kita dengerin single-single requestan pro 2, teman pro 2 malam hari ini. Buat kamu, enjoy. As, Gracie Abrams.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu.

Oke, teman Pro 2 masih di Request Time Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu. Sebelum kita next ke requestan teman Pro 2 berikutnya, kita baca dulu salam-salam dari teman Pro 2 malam hari ini ya. Ada Kak 123456789 ya. Unik emang username TikTok-nya. Jadi kalau kamu nyari username-nya 123456789. Halo Kak Zaki, halo juga. Mau nitip salam sama Kak Wangi ya. Oh, ini temannya Kak Wangi. Tuh, sudah disampaikan sama Kak Wangi ya. Semoga dia notice dan juga dengerin siaran Pro 2 malam hari ini ya. Next tadi ada WA juga dari teman Pro 2 5419 sekian. Kak ucapin buat aku hari ini ulang tahun. Namaku Erna. Happy birthday pokoknya buat Erna ke 31 tahun ya. Semoga lancar rezekinya, terus panjang umur, sehat selalu. Pokoknya selalu dikelilingi sama orang-orang baik dan teman-teman yang support terus segala kegiatan positif dari Erna. Thank you Erna ya. Besok ditunggu di jam 9 sampai jam 10. Kalau mau request boleh ditunggu di Left TikTok atau juga di komen aja di WA Pro 2 RRI Singaraja. Thank you Erna. Next ada Pak Budi di Medan. Lagunya tadi request Stefan Pasaribu, beri aku kesempatan. Oke, ditunggu ya Pak Budi ya. Terus ada Kak Stay yang selalu nitip ini requestannya teman Pro 2 ya. Nitip Kak Bunga tadi dia. Gak tahu kenapa kemana dia gak join malam hari ini ya. Lagunya Titik Nadir dari Kak Hitna. Jadi ditunggu untuk spesial untuk Kak Stay malam hari ini. Terus next ada Kak Aku PNRM. Entah ini sampai sekarang aku masih bingung spellannya gimana PNRM ini. Tapi ya udah aku baca gitu aja. Lagunya dari Nabila Taqiyah dengan Terpatah Terluka. Ditunggu Kak Aku PNRM. Terus Lasong nanti ada Kak Virgo juga, yang tadi WA juga request lagu dari Bernadia dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Bener, sebagai lagu penutup itu ya. Asik teman Pro 2. Jadi mau seperti apapun hidup kita, lagi di titik yang seperti apa, ingat kata Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan teman Pro 2 ya. Dan thank you buat teman Pro 2 semuanya yang udah request. Besok ditunggu lagi dari pukul 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, menyesuaikan di zona waktu teman Pro 2 semuanya ya. Dan bentar lagi kita masuk di segmen curhat kamu teman Pro 2. Kira-kira kita mau bahas apa di malam minggu ini? Menurut aku topiknya lumayan seru, jadi buat kamu pantengin aja tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Beri aku kesempatan dari Stefan Pasaribu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Oke teman Pro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam. Jangan kira malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya, yes, masih bareng aku Zaki, nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di malam minggu ini. Gimana teman Pro 2, jam segini sudah cukup larut ya malam minggunya. Jadi buat kamu yang mungkin sudah di jalan pulang malam hari ini, habis malam mingguan, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan ya guys ya, dan stay fokus buat kamu yang lagi nyetir malam hari ini. And kita masuk di segmen curhat kamu sampai jam 11 nanti. Kita mau bahas sesuatu hal yang mungkin kamu sendiri pernah mengalami, teman Pro 2. Ini, pernah gak ngerasa selalu jadi orang yang dicari belakangan, teman Pro 2? Kayak contohnya diajak nongkrong kalau teman yang lain batal, atau dihubungin pas lagi butuh bantuan, atau baru diingat saat semua pilihan gak bisa, teman Pro 2. Nah itu yang sering bikin seseorang mungkin merasa jadi second choice, pilihan kedua, teman Pro 2. Dan ini sebenarnya gak cuma soal pacar ya guys ya, tapi bisa jadi di lingkungan pertemanan, keluarga pun bisa, bahkan lingkungan kerja ataupun kampus, peluang itu bisa terbuka, teman Pro 2, jadi second choice itu guys. Jadi perasaan ini tuh memang apa ya, gak enak ya teman Pro 2. Karena yang dicari bukan sekadar perhatian, tapi rasa untuk pengen dihargai. Semua orang pasti ingin merasa kehadirannya berarti kan guys. Setuju gak? Setuju banget harusnya ya. Bukan cuma jadi opsi cadangan ya, dalam tanda kutip, soal pilihan utamanya yang tidak tersedia baru milih kamu gitu guys ya. Jadi buat kamu yang mungkin punya pengalaman ataupun pernah di posisi itu, bisa banget curhat ke kita ya. Nanti kita bahas juga dari berbagai sudut pandang juga. Langsung WA aja di 0811-3991-04 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Silakan di DM aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Curhat Kamu Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang second choice ya, teman Pro 2, pilihan kedua. Kali ini ada teman Pro 2 yang join di WA. Kita baca dulu, teman Pro 2, dari 0670 sekian. Halo, selamat malam Zaki. Selamat malam juga aku Tawan di Tembok. Halo Kak Tawan, selamat malam Minggu ya. Singaraja, hashtag jaga malam. Mantap. Wah, pernah banget jadi second choice nih. Itu emang gak enak banget, tapi aku gak biarin itu berlangsung lama. Aku cut off temen, saudara atau siapapun itu. Gak mau jadi orang gak enakan, karena harus menjaga perasaan orang lain yang gak peduli sama perasaan kita. Kesehatan mental itu yang utama. Jadi jangan mau dijadikan second choice ya, teman Pro 2. Thanks Zaki. Waduh, langsung dikasih wejangan nih sama Kak Tawan di Tembok Singaraja malam hari ini. Thank you buat Kak Tawan ya, udah share cerita malam hari ini. Salut, karena Kak Tawan ini apa ya, berani untuk mengambil keputusan yang menurut Kak Tawan juga terbaik buat diri sendiri ya. Jadi memang guys, jaga kesehatan mental itu penting banget ya, dan kita berhak ada di lingkungan yang bikin kita merasa kita penting, kita dihargai, teman Pro 2. Tapi kalau boleh nambahin dikit ya, teman Pro 2, tentang yang disampaikan Kak Tawan tadi tentang cut off atau memutus hubungan. Ini memang bisa jadi pilihan ya, kalau sebuah hubungan memang terus-terusan bikin kita terlalu tergores, terlalu terluka, atau udah gak sehat hubungan itu. Tapi sebelum sampai ke tahap atau ke titik cut off, kadang ada baiknya juga kita ini coba komunikasi dulu, teman Pro 2. Kasih ini batasan yang jelas. Soalnya gak semua orang tuh sadar kalau sikap mereka ini ternyata bikin kita merasa jadi pilihan. Iya gak sih, teman Pro 2? Tapi kalau menurut aku kayak gitu ya. Jadi baiknya komunikasi dulu. Tapi yang paling penting, balik lagi, jangan pernah maksain diri kamu untuk bertahan di hubungan yang cuma bikin kita capek. Siapa sih teman Pro 2 yang berhubungan sama orang dan bikin kita capek? Kayaknya gak ada sih yang mau kayak gitu ya. Entah itu teman, pasangan, atau siapapun itu. Karena ya balik lagi guys, hubungan yang sehat itu bukan soal siapa yang paling sering mengalah ya, tapi soal sama-sama saling menghargai. Makasih, thank you Kak Tawan. Semoga sekarang kamu udah dikelilingin sama orang-orang yang bener-bener menganggap kamu sebagai prioritas. Buat teman Pro 2 yang mau curhat lagi kayak Kak Tawan di Tembok Singaraja malam hari ini, boleh banget, kita masih lama juga waktunya, baru menit ke-29. Jadi masih ada setengah jam lagi buat kamu curhat-curhat di Curhat Kamu Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Enjoy, masih banyak single koleksi Pro 2 juga yang bakal keputerin untuk nemenin kamu di malam minggu ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Oke, teman Prodo masih di curhat kamu, Prodo 2 RRI Singkarja, teman terbaik kamu. Next guys, kita masih bahas tentang second choice ya. Kali ini ada teman Prodo 2 lagi yang udah WA di WA kita di 0811-399-1054 di nomor 6299 sekian. Halo kak, halo juga. Aku mau curhat, jangan disebutin namaku ya. Iya, aman teman Prodo 2, tapi nomornya aja sebagian ya. 6299 sekian. Aku punya sahabat yang udah deket banget, hampir 5 tahun. Oke, tapi akhir-akhir ini aku ngerasa cuma dicari kalau teman-temannya yang lain nggak bisa. Kalau mereka ngajak jalan, aku nggak pernah diajak. Tapi pas mereka batal, baru deh chat aku. Aku bingung, ini aku yang terlalu sensitif atau memang cuma dijadiin pilihan kedua? Ini sih sebenarnya poin kita di sini teman Prodo 2 ya dari tadi ya. Pastinya pernah banyak dirasakan sama teman Prodo 2 yang lainnya juga. Kadang yang bikin sedih itu bukan karena nggak diajak sih teman Prodo 2, tapi karena ini apa namanya polanya yang terus berulang. Jadi kayak terus-terusan gitu terus ya. Kalau sesekali mungkin ya masih wajar lah, masih bisa dimaklumi lah ya. Tapi kalau hampir setiap waktu baru diinget pas orang lain gak ada, ya wajar kalau akhirnya muncul pertanyaan kayak kakak tadi ya. Aku ini sebenarnya dianggap temen gak sih gitu. Akhirnya bisa muncul deh pertanyaan itu ya. Jadi yang perlu teman Prodo 2 inget, pertemanan yang sehat itu bikin kita merasa dihargai teman Prodo 2, bukan cuma dibutuhkan saat keadaan mendesak saja atau keadaan yang memang sebagai pelengkap aja. Dan itu berlaku di pertemanan kayak teman Prodo 2 tadi ya, di 6299 pilihan terakhir itu gak enak teman Prodo 2 ya. Contoh deh kalau kamu diajak jalan-jalan untuk melengkapi biar bayarnya makin murah aja. Kalau emang gak ada obrolan dari awal, kita mau jalan-jalan ke sini dan kamu udah masuk dari awal di obrolan itu, mendingan gak usah teman Prodo 2 ya. Pelengkap, aduh jangan deh, jangan ikut teman Prodo 2. Kalau kataku mendingan gak usah ikut teman Prodo 2, soalnya jadi pilihan itu emang gak enak. We

0: Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, jadi teman Pro 2, hidup itu terlalu singkat kalau terus dihabiskan untuk menunggu dipilih ya teman Pro 2 ya. Kamu juga berhak untuk ada di tempat yang membuat kamu merasa dihargai teman Pro 2, didengar dan juga dianggap penting tanpa harus berebut perhatian gitu ya. Jadi kalau kamu hari ini masih jadi atau masih merasa jadi second choice, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi kamu hanya sedang berada di tempat yang salah, teman Pro 2 ya. Itu aja untuk curhat kamu malam hari ini. Thank you buat kamu yang udah join untuk curhat-curhat malam hari ini juga. Semoga ada insight-insight yang bisa kamu terapkan di hidup kamu, teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi di curhat kamu dengan insight-insight yang keren berikutnya ya. Dan tentunya masih banyak single koleksi Pro 2 guys yang bakal aku puterin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: was that?
1: Babe, can you come and get me?
0: I'm outside.
2: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
3: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
2: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
3: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
2: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

swastiastu. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Dharma pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Idesang Yang Widiwasa, karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas astungkarta warnugraha Idesang Yang Widiwasa juga, semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayati serta mengamalkannya tentang sabda-sabda Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 5 sloka 3 yang berbunyi,

0: Баху, Асюка.
1: Artinya, ia yang tidak membenci ataupun berkeinginan dikenal sebagai orang yang senantiasa dalam semangat penyangkalan. Karena terbebas dari dualitas, dia dengan mudah terbebaskan. Wahai Maha Bahu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa ada dua sifat atau rasa yang berlawanan yang mengikat setiap diri manusia. Kedua rasa atau sifat ini adalah musuh-musuh besar kita. Seorang karma yogi tidak akan mengacuhkan kedua-duanya dan justru memasrahkan semua yang dialaminya kepada kehendak ilahi. Dan sekiranya ini dilakukan penuh kesadaran dan dengan jiwa yang tulus, maka ia pun terlepas dari keterikatan karma-karmanya. Bapak, Ibu, seorang sanyasi yang konsisten adalah seorang yang tidak pernah menginginkan sesuatu ataupun tidak bernafsu akan sesuatu itu. Dan sifatnya ini sangat tulus. Jadi terus-menerus ia akan berpikir dan bertindak demikian karena sudah menjadi itikadnya yang tegas dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini timbul dari kesadarannya yang tinggi. Hidupnya adalah suatu yang netral. Semua yang bernama suka dan duka, untung dan rugi, sama saja harkat atau artinya. Dan baginya, semua ini selalu datang dan pergi, tidak pernah abadi. Jadi ia selalu tidak peduli lagi kepada dua sifat yang berlawanan ini. Dengan begitu, lepaslah ia dari semua ilusi duniawi ini. Karena memang ia sadar tidak mau terikat olehnya. Walaupun sebenarnya ia tinggal dan bekerja di dunia ini yang penuh dengan segala aktivitas yang tak pernah kunjung habis, dengan segala nikmat yang tak pernah berujung memuaskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat sedarin emak yang berbahagia, demikianlah renungan suci saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan para masanti. Om Santi, Santi, Santi.

Ya teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz di audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gus Adi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro 2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pengasusti dan angayu bagi senantiasa kita panjatkan hadirat yang widiwasi, yang pramekawi, karena tentunya atas asung kartuara nugrahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 108 yang berbunyi,

artinya, dengan tanah dan air disucikanlah apa yang harus dibuat suci. Sebuah sungai dengan alirannya, seorang wanita yang pikirannya kotor disucikan dengan darah haidnya. Seorang yang brahmana dengan cara meninggalkan kehidupan duniawi atau samyasa. Umat sedharma yang berbahagia, sloka ini mengajarkan bahwa penyucian merupakan proses yang beragam dan alami, tergantung pada hakikat objek atau individu yang disucikan. Setiap unsur memiliki cara tersendiri untuk kembali pada keadaan murni, baik melalui proses alam, siklus kehidupan, maupun praktik spiritual. Makna yang lebih dalam menekankan bahwa kesucian tidak hanya dicapai melalui ritual, tetapi juga melalui kesadaran akan hukum alam dan pengendalian diri. Dengan demikian, manusia diajak untuk memahami bahwa penyucian sejati adalah proses penyeluruh yang mencakup aspek fisik, alamiah, dan spiritual demi mencapai keharmonisan hidup sesuai dengan Dharma. Umat sedharma yang kami banggakan, demikianlah sloka ini atas pendengar yang berbahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro
2: 2. Teman Pro 2, berita pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat sektor pertanian melalui perbaikan infrastruktur irigasi, penyediaan benih unggul dan juga subsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani. Dan Bupati Buleleng Nyoman Sucidro mengatakan bahwa pembangunan pertanian dilakukan dari hulu ke hilir guna untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Dan salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbaiki jaringan irigasi usaha tani serta menyalurkan benih dan bibit unggul kepada subak. Dan pemerintah juga memberikan subsidi pupuk dan mendorong petani untuk menerapkan pemupuk berimbang dengan mengombinasi pupuk kimia dan organik agar produktivitas serta kualitas lahan tetap terjaga. Dan pemerintah Kabupaten Buleleng juga berharap sebagai program tersebut mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim. Sementara itu, tahun 2022 maraknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menghentikan usahanya setelah memperoleh fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR dari perbankan mulai memicu meningkatnya kredit bermasalah. Dan kondisi ini juga menjadi perhatian karena KUR sejatinya dirancang untuk instrumen untuk memperkuat kapasitas usaha, bukan sekedar menjadi akses memperoleh pinjaman. Dan pendampingan UMKM usaha dan dari PLET Singa Raja Eka Pratnyawati yang mengatakan bahwa persoalan tersebut umumnya terjadi karena sebagai pelaku usaha tidak memiliki komitmen menjalankan usaha secara berkelanjutan. Dan akibatnya usaha berhenti di tengah jalan hingga kemampuan mengembalikan pinjaman ikut terganggu dan berujung pada kredit macet. Dan ia menjelaskan bahwa pendampingan kepada pelaku UMKM tidak berhenti setelah proses pengajuan KUR selesai, dan PLET atau PLUT Singa Raja terus juga melakukan pembinaan melalui dari penggugat atau penguatan manajemen usaha, pencatatan keuangan, pemasaran, dan evaluasi perkembangan usaha agar pelaku UMKM mampu menjaga usahanya tetap berjalan dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Kolaborasi antara PLUT Singa Raja dan perbankan diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat bagi UMKM. Dan selain memperluas akses permodalan, pendampingan yang berkelanjutan dimulai dari kunci agar pelaku usaha mampu bertahan, berkembang, serta menjaga kualitas kredit sehingga program tujuan KUR sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dapat tercapai secara optimal. Demikian Info Pro 2, aku Gus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to Spada.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Radio RRI Singaraja Radio FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Radio dan welcome to Sepeda bareng saya yang pastinya untuk di edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Untuk pagi ini guys, thank you banget yang udah bangun dan station untuk di Sepeda karena kita ngobrolin soal pertandingan hari ini yang seru banget ya. Gak habis pikir guys. Laga Norwegia versus Inggris, gila keren banget ya, pastinya bikin kita dagdikduk der gitu ya. Tapi gue tadi pingin tahu se-effort apa kamu untuk pertandingan hari ini ya. Mungkin pakai jersey masing-masing negara gitu ya, sesuai dengan kesukaan kamu atau yang kamu fans, atau mungkin juga bangunnya 3 jam atau 4 jam lebih awal gitu ya. Nungguin pertandingan untuk hari ini. Jadi se-effort apakah kamu cuma untuk nonton bola Piala Dunia untuk kali ini guys? Kalau bisa cerita deh bareng gue Sandi ya, di pertandingan sebelumnya mungkin kamu punya cerita untuk di tahun ini. Langsung aja di WhatsApp 0811399154, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa untuk aplikasi kita RRI Digital.

Oke, selamat pagi buat Trian yang ternyata kali ini bangun pagi banget. Gak bisa tidur karena aku dukung banget si England gitu ya. Jadi aku tuh effortnya bangun jam 3 pagi untuk persiapin untuk nonton bareng sama teman-teman. Waduh. Ya mau gimana guys ya. Jam 3 pagi padahal pertandingannya jam 5 guys. Kalau Indonesia tengah jam 5 ya. Kemudian juga sudah ada ini Heru ya. Heru bilang aku waktu pertandingan Brazil aku tuh sempat begadang. Besok sampai begadangnya aku bikin mie instan itu 6 bungkus satu panci buat teman-teman makan bareng katanya. Wih, hebat banget ya bikin satu panci ya.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Selamat.

Pagi Kak Adi, aku Lisa yang ternyata dukung Norwegia hari ini. Waduh, sama Norway. Effortnya aku sih gak ada, tapi aku lebih ke bangun jam 5. Biasanya aku bangun kalau weekend jam 8, jam 9 gitu, nikmatin libur. Tapi sekarang karena Norwegia main, jadinya aku harus bangun pagi gitu ya. Oke, kita nonton lanjut nanti ya. Kok lagi nonton pasti Kak Lisa yang pastinya ya. Oke. Ya pastinya buat teman Fair 2 punya cerita, langsung aja gimana sih effort kamu untuk Piala Dunia di hari ini atau mungkin juga di tahun ini, oke? Okay? Terus ditunggu.

0: Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Ya, selamat free 2 buat kamu yang suka sama sepak bola untuk di pertandingan manapun, untuk di Piala Dunia. Semoga tim kesukaan kamu menang ya. Dan pastinya menikmati Piala Dunia untuk di tahun ini guys. Jarang-jarang soalnya, 4 tahun sekali gitu ya. Jadi buat kamu yang vibes-nya lagi effort-effortnya untuk Piala Dunia, ya paham sih. Karena kamu udah ngikutin pasti dari lama dan selalu mendukung siapapun negara yang kamu pilih gitu ya. Oke? Dan thank you juga buat kamu yang sudah stay tune dan yang pastinya ikutan di Sabah kita.

0: Sepada masih.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ya Sobat Pro 2, ada yang viral-viral nih jam 7 pagi ya. Dan dari driver ojek online dulu guys, yang lagi viral gara-gara pada saat nganterin penumpang, dia menepi sejenak izin ke pelanggannya. Loh, emang yang menepi kenapa? Pengen pipis atau bagaimana? Bukan guys, tapi alasannya ingin menepi karena mau kasih makan seekor kucing yang biasa diberi makan guys. Dengerin alasan itu, akhirnya penumpangnya langsung mengizinkan, ya udah langsung menepi, dan driver ojol itu langsung kasih kucing itu makan makanan kucing gitu ya. Dan kembali setelah memberikan makanan, langsung lanjut ke perjalanan untuk mengantar penumpangnya guys. Dan asisten driver ini akhirnya yang minta izin kepada penumpangnya untuk ngasih makan kucing ini dikasih apa ya, bisa dibilang satu hal yang luar biasa lah buat kita lah ya, pembelajaran kalau kita harus juga menyayangi binatang gitu guys. Dan yang sebagai penumpang juga bermurah hati mengizinkan. Aduh, indahnya kelihatannya ya.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Ya, Survivor 2 dan sudah ada yang viral lagi. Dan ini dia video yang menegangkan saat truk terjebak di tengah perlintasan rel kereta api di Semarang, guys. Nah, ini di saat yang sama kereta sudah akan melintas tapi truknya masih di tengah gitu, guys. Jadi banyak yang berpikir kayaknya gak selamat nih ya. Tapi warga yang ada di sana langsung membantu supir dengan kompak mendorong truk agar bisa mundur dari rel secepat mungkin. Dan akhirnya bisa, guys. Wow, the power of human gitu ya. Dan bisa gitu, beruntung gitu ya, berhasil keluar dari jalur kereta. Kalau enggak tahu deh nasibnya bagaimana ya, guys. Sampai viral loh ya. Gak usah dia aja yang baca deg-degan loh.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, masih bareng aku Wira. Gimana? Pagi ini masih semangat kan? Iya teman Pro 2, semangat pagi itu bisa dilatih tentunya. Ya, out of the box-nya, semangat pagi bukan bakat, tapi kebiasaan. Banyak yang nunggu mood dulu, baru gerak. Padahal justru gerak kecil yang bikin mood datang. Cerita anak muda sekarang, mereka nggak langsung produktif. Cukup bangun, minum air putih, buka jendela, dan dari rutinitas kecil itu, tubuh dikasih sinyal. Hari ini dimulai, dan itu cukup buat nyalain semangat. Gimana? Coba deh teman Pro 2, pasti kamu langsung semangat menjalani hari ini.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu, yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Yes, the last information guys, ini dia dari video yang nampilin momen karyawan di sebuah kantor ngasih kejutan ulang tahun untuk seorang pramu kantor atau istilahnya OB gitu ya, yang ternyata sudah kerja selama 30 tahun di kantor itu. Dan perayaannya ini jadi momen perpisahan karena di usia 57-nya harus pensiun. Namanya Pak MN yang viral teman Pro 2 dan resmi memasuki masa pensiun karena sudah umur ya. Dan selama puluhan tahun akhirnya Pak MN ini menjadi primadona yang selalu mengerti gitu karyawan yang ada di sana dan selalu sigap membantu teman-teman kantor yang ada di sana guys. Makanya merasa kehilangan banget kayaknya ya setelah pensiun seperti ini, akhirnya viral gara-gara dibuatin konten. Waduh, ini cara menghargai teman sekantor ya guys ya. Apapun jabatannya, apapun pekerjaannya dalam satu kantor, tetap satu tim. Tidak ada bedanya guys. Aduh, selamat pensiun ya Bapak Emen yang pastinya. Semoga untuk hari pensiunnya bisa menyenangkan ya. Dan pastinya juga ya sabar deh buat teman-teman. Semoga dapat karyawan yang baik juga seperti Pak Emen untuk di kantor itu.